Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas teman Pro 2 di hari Kamis ini. Happy ya kalau misalnya udah masuk hari Kamis, karena besok udah Jumat, abis itu weekend teman Pro 2 ya. Dan kayaknya happy juga nih, karena kita beberapa hari lagi juga bakal memperingati HUT RI ke-81. Yes, ya. Jadi memang kabarnya ada sekitar 81 pesawat dan helikopter nih akan terlibat dalam demo udara dalam peringatan HUT RI 81 ya. Atraksi udara ini menjadi bagian dari persiapan upacara yang terus dimatangin pemerintah gitu ya menjelang tanggal 17 nanti. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini mengatakan latihan demo udara dilakukan dalam rangkaian gladi kotor ya, di mana latihan ini dimulai dari jam 8 pagi di halaman Istana Merdeka di hari Rabu kemarin kayak gitu. Dan Mensesnek juga mengapresiasi seluruh personel TNI yang terlibat nih dalam atraksi udara tersebut. Ia juga secara khusus menyampaikan penghargaan kepada para pilot dan penerbang yang menjalankan latihan dengan resiko keselamatan ya. Atraksi ini pun sekaligus menunjukkan kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam rangkaian peringatan kemerdekaan kita teman Pro 2. Dan di latihannya pun sejumlah manuver pesawat dan helikopter ini dilakukan untuk mematangkan atraksi udara. Salah satunya manuver 3 helikopter yang terbang dalam posisi berdekatan ya, dan sempat membuat suasana itu menegangkan teman Pro 2. Pemerintah juga kabarnya melakukan evaluasi langsung selama gladi kotor berlangsung ya. Evaluasi ini mencakup koordinat manuver pesawat dan helikopter supaya atraksinya dapat berlangsung tepat di hadapan podium utama. Kondisi rumput di halaman Istana Merdeka yang cukup tebal ini juga jadi salah satu faktor teknis yang mempengaruhi ritme latihan, di mana dikatakan para pelatih kemudian meminta tambahan porsi latihan biar lebih matang lagi gitu ya. Dalam latihan tersebut, dua personel Rafale Indonesia juga turut dilibatkan dalam atraksi udara. Keterlibatan dua Rafale ini jadi bagian dari atraksi udara pada perayaan HUT ke-81 RI nanti, teman Pro 2. Jadi bakal rame, bakal kayaknya seru juga, teman Pro 2. Kita akan tunggil bakal seperti apa, kayak gitu. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Masih terus kamu di sini, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan Srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas Srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Kita masih ada di Spada pagi hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi stay tune dan mulai beraktivitas di hari Kamis ini, tetap semangat ya. Satu informasi teman Pro 2 juga datang dari PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI, yang ini memberikan diskon tiket sebesar 17% nih untuk kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini diberikan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia teman Pro 2. Jadi manajer humas KAI Daop 1 Jakarta Pranoto Wibowo ini mengatakan program tersebut dihadirkan agar semakin banyak banget masyarakat dapat menikmati perjalanan menggunakan kereta api sekaligus memeriahkan momentum kemerdekaan Indonesia tahun Pro 2 ya. Dan for sure dikatakan juga oleh manajer humas KAI Jakarta ini gitu ya, tiket promo dapat dibeli dari tanggal 14 Agustus jam 00.01 sampai 17 Agustus jam 24.00. Promo ini pun berlaku khusus untuk perjalanan kereta api di tanggal 17 Agustus ya. Jadi kalau misalnya nggak perjalanan tanggal 17 nggak boleh, nggak dapat diskon ya. Masyarakat dapat membeli tiket promonya melalui akun aplikasi resminya KAI, yakni Access by KAI ataupun kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya. Pemberian tarif khusus ini diharapkan ya dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dalam melakukan mobilitas, baik menuju pusat kegiatan, ruang publik, kawasan wisata ataupun lokasi berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan di wilayah perkotaan dan juga aglomerasi ya. Jadi KAI mengimbau masyarakat supaya merencanakan perjalanan sejak jauh-jauh hari, di mana untuk kamu juga diminta memperhatikan jadwal keberangkatan serta ketentuan promo sebelum melakukan transaksi teman Pro 2. Jadi saatnya kamu untuk menikmati diskon ini, especially untuk kamu yang berangkat tanggal 17 Agustus ini teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu masih di Spada.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Selamat pagi, teman-teman.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Teman produce, sebelum kita nikmati single yang satu ini, seperti biasa kita bakal hubungin dulu ya teman-teman dari BMKG untuk tanya-tanya nih, kira-kira hari ini prakiraan cuaca Malang bakal seperti apa. Sudah terhubung di telepon kita ada Bu Devi. Selamat pagi Bu Devi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Bu Devi pagi hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah, baiklah. Ini dari pagi benar-benar dingin banget Bu Devi. Jadi ini
1: iya.
0: Mungkin teman produ juga penasaran nih, bakal seperti apakah nanti malam, apakah juga dingin atau gimana gitu. Tapi berarti untuk prakiraan cuaca seputaran Malang Raya untuk hari ini di tanggal 13 Agustus seperti apa nih Bu?
1: Ya baik, selamat pagi sahabat produ, semoga sehat selalu dan juga kita sehari ini.
0: Iya, halo Bu Devi, mohon maaf itu nampaknya kepencet, kemuted. Iya, oke, baiklah. Monggo silakan Bu Devi.
1: Oh baik, selamat pagi sahabat Pro 2 Malang. Semoga selalu bersemangat bagi yang menjalani aktivitas hari ini. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga cerah berawan untuk wilayah Malang Raya. Demikian Mbak.
0: Oke, baiklah. Berarti cerah dan cerah berawan ya. Ini kemungkinan
1: Iya.
0: akan berawan seperti kemarin kah Bu Devi, sore hari seperti itu?
1: Kemungkinan dari

0: Ini lebih cerah dibanding kemarin ya. Kalau kemarin beberapa wilayah diprediksi berawan, tapi hari ini lebih ke cerah berawan. Jadi lebih sedikit tutupan awannya demikian.
1: Oke, baiklah. Untuk suhu di siang hari nanti diperkirakan berapa nih, Bu? Biasanya ada teman-teman yang ada aktivitas outdoor juga nih supaya bisa bersiap-siap nih.
0: Ya, kalau untuk hari ini suhunya lebih hangat dibandingkan kemarin ya. Diprediksi untuk Kota Batu itu sekitar 15 hingga 26, Kota Malang 20 hingga 30, dan juga Kabupaten Malang sekitar 18 hingga 30 derajat Celcius. Lebih hangat 1 derajat dibanding kemarin.
1: Lebih hangat daripada kemarin ya, teman Pro 2 seperti
0: Iya.
1: itu. Baiklah, jadi bakal cerah-cerah aja untuk hari ini, dan malam hari juga terpantau nanti bakal dingin juga nggak, Bu Devi nih?
0: Ya, mungkin untuk karena cuacanya cerah,
1: Iya,
0: mungkin untuk malam hari ya lebih apa juga
1: lebih dingin.
0: dingin.
1: Juga dingin ya, karena tadi pagi lumayan
0: Iya.
1: luar biasa memang teman Pro 2 ya. Baiklah, kalau begitu teman Bu Devi, mungkin ini himbauan juga untuk teman Pro 2 yang nanti ada aktivitas juga di luar, silahkan.
0: Ya, aktivitas himbauannya untuk masyarakat yang beraktivitas di luar, apalagi yang di daerah pesisir Selatan Jawa Timur, itu diharap lebih berhati-hati dan waspada karena ketinggian gelombangnya mencapai 3 hingga 4 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Dan ini diprediksi berlaku hingga hari Minggu 16 Agustus. Kemudian juga masyarakat diimbau untuk berhemat menggunakan atau bijak dalam menggunakan air bersih karena beberapa wilayah sudah masuk di puncak musim kemarau. Jadi lebih efisien lah untuk menggunakan air bersih. Demikian, Mbak.
1: Oke, baiklah. Terima kasih banyak Bu Devi untuk pagi hari ini perkiraan cuacanya. Sehat selalu dan selamat beraktivitas. Baik.
0: Ya, selamat pagi.
1: Pagi. Iya, teman Pro 2 barusan aja kita udah ikutin ya untuk perkiraan cuaca kali ini. Jadi hari ini mayoritas Malang Raya bakal cerah berawan ya, dan untuk siang hari bakal lebih hangat daripada kemarin, dan for sure malam hari juga bakal dingin-dingin aja kayak kemarin-kemarin teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, pastiin terus kamu di sini karena update info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
2: Duh, An, duit dari mana gue?
1: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
2: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
1: Ya, gue nggak tahu, Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
2: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lo tenang dulu ya, sini masuk dulu dah.
3: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dua.

Setelah berdua, yang pasti informasi selanjutnya datang juga dari Netflix yang menetapkan tanggal rilis serial trailer remaja terbaru berjudul The Body. Ya, serial yang terdiri dari 8 episode ini kabarnya akan tayang di platform streaming Netflix per tanggal 11 November. Jadi The Body ini dibuat oleh Quinn Safford dan terinspirasi film-film remaja era 1990-an kayak Y2K, termasuk Carrie dan Jennifer's Body. Safford pun juga bertugas nih jadi showrunner sekaligus sutradara dalam serial tersebut, teman pro 2. Cerita The Body ini fokusnya pada sekelompok siswi sekolah Katolik yang mulai mengalami penglihatan menyerupai ramalan ya. Penglihatan misterius ini pun memicu kepanikan di kota mereka setelah sebuah kegiatan inisiasi tim dansa mengalami kejadian buruk. Serial ini menggabungkan unsur thriller remaja dengan elemen misteri dan supernatural ya. Christina Bokic ini jadi salah satu pemeran utama yang memerankan Anya Butler, sementara Sarah Bosney ini berperan sebagai Elise Zakaria, kayak gitu. Ada juga Jenna Mazaros memerankan Lisbeth Anderson, sedangkan ada Namdi Asamoah ini berperan sebagai Pastor Franklin, kayak gitu. Dan banyak lagi pemeran-pemeran lainnya, kayak gitu, teman pro 2. Dari sisi produksi, ada Peter Chernin, Amy Israel, ada juga Josh Stern, jadi produser eksekutif untuk North Road sendiri. Wow. Untuk kamu yang suka banget sama drama-drama thriller kayak ini, boleh banget tungguin teman pro 2 ya, film tersebut. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana teman pro 2. Pastikan terus kamu di sini, karena banyak banget informasi yang masih bakal aku hadirkan untuk kamu sampai nanti jam 9, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: remaja dari bahaya narkoba. Sudah hadir di studio kita untuk pagi hari ini. Kita langsung aja sapa. Ada Fasa Putra Anugrah dan juga Naura Ramadhani Primananda. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Luar biasa. Jadi mereka berdua nih, teman Pro 2, adalah duta genre ya. Yang Fasa ini juara 1 Putra Duta Genre Kota Malang 2026 ya.
1: Betul,
0: ya. Dan Naura ini adalah juara 2 Putri Duta Genre Kota Malang 2026.
2: Betul sekali.
0: Gimana kabar kalian berdua hari ini?
1: Sangat luar biasa ya tentunya, karena ini merupakan pengalaman pertama kita juga. Dan sedikit nervous juga, tapi seru sekali untuk bisa datang ke sini.
0: Alhamdulillah. Sebelumnya aku juga thank you banget kalian udah mempersiapkan materinya juga, udah rela hadir di sini juga ya pagi-pagi, bahkan jam 9. Oke, okay. Kalau Naura gimana kabar nih pagi hari ini? Agak deket sedikit mikrofonnya mungkin?
2: Oke, okay, boleh.
0: Nah, mantap. Kedengeran nih baru. Lagi gimana?
2: Oke, okay, overall sangat excited sih, Kak. Jadi pengalaman pertama seperti kata Faza juga, terutama materi ini merupakan materi yang kita concern sekali ya, apalagi tentang fatherless ini menjadi isu utama yang harus kita bahas sebetulnya. Kemudian narkoba juga ini merupakan seringkali sasarannya remaja ya, Faza. Jadi
1: sekali,
2: kita harus melakukan langkah preventif, bagaimana sih cara mencegah narkoba itu.
0: Oke, okay. Jadi ini memang salah satu hal yang concern ya, benar-benar diperhatikan banget teman Pro 2 untuk anak-anak remaja juga nih ya. Jadi memang harus tahu nih apa sih yang perlu diperhatikan dan juga peran keluarga juga seperti apa gitu. Tapi sebelum kita ke topik kita pagi hari ini gitu, mungkin bisa dong diceritain duta genre sendiri ya. Genre sendiri ini apa sih teman-teman?
1: Baik, jadi untuk genre sendiri itu merupakan salah satu program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Indonesia, yang mana itu digagas untuk sebagai wadah bagi remaja khususnya usia 15-24 tahun dan belum menikah, agar nantinya mereka itu mampu menjadi penggerak dan juga contoh bagi remaja lainnya, seperti itu. Lalu untuk fokus kami juga itu ada di stunting, anemia, gizi, kemudian juga fatherless yang seperti Naura sebutkan tadi, dan kita juga fokus ke pencegahan pernikahan dini, seperti itu.
0: Oke, fokusnya juga ke pencegahan pernikahan dini.
1: Betul sekali.
0: Karena emang kalau terlalu dini juga mentalnya masih belum siap. Abis itu mungkin ilmunya juga mungkin belum begitu matang ya untuk memulai pernikahan, seperti itu. Oke, baiklah. Jadi memang concernnya untuk anak-anak remaja supaya bisa mempersiapkan keluarga ke depannya seperti apa gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk membangun keluarga yang baik untuk Indonesia masih mantap banget. Oke, okay, terus kalau misalnya Naura sendiri ini kan kalian sebagai duta genre, satunya juara 1, satunya juga juara 2 gitu. Program kalian selama 1 tahun apa berapa tahun kalau menjadi duta
2: genre? Kalau di Kota Malang ini 2 tahun, Kak.
0: 2 tahun.
2: 2 tahun menjabat selama yang menginspirasi.
0: Mantap. 2 tahun bakal menjabat dari 2026 sampai 2028. Ini programnya kalian ngapain aja rencananya?
2: Oke, okay, jadi kalau misalnya sebagai duta genre sendiri, kita terbagi menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya. Dimana untuk program kerja yang akan kita rencanakan ini, mungkin kalau dari Naura sendiri, mungkin dari Faza nanti ada program kerja yang berbeda nih. Kalau dari Naura ini membawa Cenayang, Kak.
0: Oke,
2: okay. Kayak dari bahasanya janggal ya, Cenayang. Apa itu Cenayang?
0: Aku mikirnya tentang ini ya, perhantu-hantuan gitu.
2: Oh, bukan, bukan masalah sihir-sihir gitu, berbeda, Kak. Jadi kalau misalnya dari Cenayang sendiri ini membahas mental health, karena kalau kita lihat lebih jauh dari akar masalahan kenakalan remaja itu dimulai dari karena dia kekurangan tangki cinta. Dia mengalami kekosongan tangki cinta sehingga dia mencari pelampiasan ke orang lain, seperti itu. Namun kadang orang yang menjadi pelampiasan cinta ini merupakan orang yang salah, ya kayak.
0: Iya,
2: nah, itu yang bahaya. Sering kali ada kayak pernikahan dini, married by accident dan lain sebagainya. Maka dari itu, kembali lagi cara untuk menanggulangi itu semua adalah dengan mencintai diri sendiri, seperti itu.
0: Alright, aku setuju banget sih dengan kata-kata Naura atau Bang Pro 2. Kadang-kadang memang perlu banget untuk mengisi tangki cintanya anak gitu ya, supaya dia tidak mencari sosok orang lain gitu ya, untuk mengisi cintanya dia yang kurang tadi. Takutnya salah orang bakal bahaya gitu, apalagi tiba-tiba langsung di apa namanya, disodori narkoba dan lain sebagainya. We never know teman Produ. Jadi fokusnya seperti itu ya, untuk self love ya, untuk mental health.
2: Untuk outputnya itu self healing book, Kak.
0: Self healing book.
2: Iya, betul.
0: Oh, ada bukunya.
2: Iya, ada bukunya.
0: Seru banget. Kayak ini harus talk show beda lagi nih temanya.
1: Iya, boleh nih.
0: Oke. Terus kalau dari Faza, seperti apa nih program ke depannya?
1: Kalau program ke depan dari saya itu namanya adalah Gerigi, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Gerigi itu artinya Gati Terintegrasi Jumat Religi. Yang mana Gati sendiri itu merupakan program dari Kemenduk Bangga

0: atau singkatannya adalah Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi di situ kami nanti akan berkolaborasi bersama Duta Genre, Dinas Sosial, dan juga pengurus agama di Kota Malang, khususnya di Masjid Jami Agung Kota Malang. Nanti kita akan mengintegrasikan substansi terkait bagaimana sih cara menjadi ayah yang baik, secara ketika sholat Jumat kan akan ada banyak masa laki-laki itu kan ya,
1: Kak,
0: terutama di remaja dan juga yang sudah menjadi ayah gitu. Jadi kita langkahnya hanya langkah yang sudah terjadi, tapi kita juga mencegah atau preventif, seperti itu.
1: Keren. Jadi gimana caranya supaya menjadi sosok ayah yang bagus gitu.
0: Betul
1: ya
0: sekali,
1: untuk masa depan anak. Kayaknya gak hanya Masjid Jami aja, tolong masjid yang lainnya juga.
0: Iya. Boleh, nanti akan direplikasi secara mandiri mungkin, Kak, ya.
1: Pelan-pelan ya, karena
2: kayaknya membelah diri ini, Kak.
1: Iya, makanya. Karena juga masih baru berapa bulan ya. Jadi masih awal-awal, dan ke depan mungkin bakal berexpand lagi gitu ya program-programnya. Luar biasa, teman produk. Dari programnya aja udah keren-keren banget gitu. Nah, kalau misalnya ngobrol tentang topik kita nih ya, kita ke topik kita saat figur ayah hilang ya. Ini apa namanya, untuk mencegah juga membangun ketahanan remaja dari bahaya narkoba. Mungkin bisa dong diceritain ke teman-teman, sebenarnya seberapa penting sih sosok ayah ini dalam sebuah keluarga?
2: Oke, mungkin dari Naura dulu kali.
0: Boleh.
2: Ya. Oke. Jadi pada dasarnya, para pendengar sekalian, bahwasanya ayah itu merupakan the guardian. Kalau misalnya sering kali kita dengar, ayah adalah tulang punggung keluarga.
1: Benar.
2: Maka dari itu peran ayah ini sungguh krusial dalam keluarga, apalagi terutama dalam tumbuh kembang anak. Karena kalau misalnya kita lihat, kepribadian dari anak itu diturunkan dari ayahnya. Contoh kecil kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sangat membutuhkan skill seperti making decision, problem solving, dan lain sebagainya. Like father, like a son, kayak gitu ya, Kak, ya. Gimana anak itu akan melihat dulu siapa ayahnya, bagaimana ayah menyelesaikan permasalahan itu, dan lain sebagainya. Sehingga dalam konteks ini, apabila peran ayah itu jauh dari anaknya, tentu saja anak kehilangan semacam pedoman ya. Kehilangan pedoman, kehilangan contoh, dan itu dapat berakibat fatal. Fatalnya itu di mana? Fatalnya adalah ketika hal itu jauh, akan ada gap antara ayah dan anak. Gap inilah yang menyebabkan anak itu akan berbuat tanpa berpikir. Dia tidak dapat membedakan mana baik buruk, dan tidak dapat memikirkan kayak kedepannya apa yang akan terjadi sih. Jadi dia tidak memikirkan future seperti itu.
1: Alright, bisa dikatakan kalau misalnya ayah ini nggak hadir, nggak ada peran ayah, bisa dikatakan anak ini akan kehilangan arah ya.
2: Betul.
1: Dan nggak tahu kayak keputusan aku ini benar apa nggak ya untuk masa depan aku. Intinya seperti itu, teman produk. Tapi setuju banget sih aku. Jadi memang beda sama cewek ya, Naura ya. Naura dulu nih. Karena cewek itu kita kan kemudian parah.
2: Betul,
1: ya kan. Kita apa-apa pakai perasaan gitu. Sedangkan laki-laki logika. Jadi decision-nya dan lain sebagainya itu benar-benar kayak tepat gitu ya. Tek gitu. Kalau kita kayak yakin kayak gitu, kayak enggak deh atau apa gitu. Pikirnya panjang ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi sosok kayak ini benar-benar penting banget, teman pro 2 ya, untuk membentuk karakter dari seorang anak kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang kehadiran seorang ayah gitu, apakah ini maksudnya adalah ayah ini harus hadir secara fisik? Kadang-kadang kan fisik doang tapi main HP atau gimana? Ya, apa harus emosional juga nih? Mungkin Faza bisa nambahin nih.
0: Oke, jadi kalau terkait kehadiran ayah, tentunya ayah itu tidak hanya hadir secara fisik ya, Kak, ya. Karena pada dasarnya manusia, terutama anak itu kan memiliki juga yang namanya kecerdasan emosional. Yang mana kecerdasan emosional itu harus diisi juga oleh kasih sayang orang tuanya, yang mana itu tidak hanya kehadiran tetapi juga peran pentingnya atau keterlibatan ayahnya dalam pola pengasuhan, pendidikan baik dan tumbuh kembang anak itu sendiri, seperti itu. Karena sekarang juga lagi marak-maraknya Gen Z ya, Kak, ya. Gen Z yang sekarang juga ada masa namanya quarter life crisis, Kak, di mana itu tuh remaja itu bingung atau kehilangan arahnya, mereka mau jadi apa setelah lulus kuliah, mereka mau ke depannya seperti apa, seperti itu. Dan ketika mereka tidak tahu arahnya dan mereka tidak memiliki peran ayah atau keterlibatan ayah secara langsung, mereka sontak akan bingung mencari arah hidupnya tuh seperti apa gitu, Kak.
1: Oke, berarti harus benar-benar hadir secara emosional.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi bisa dikatakan juga seorang ayah ini harus benar-benar turut membantu tumbuh kembang perkembangan dari anak dari mulai mereka kecil ya, teman-teman.
0: Betul. Karena kalau dilihat juga nih, Kak, ya, kebanyakan anak-anak tuh kalau misalnya berurusan dengan sekolah atau pendidikan pasti ke mamahnya, nggak ke ayahnya. Betul kan, Kak?
1: Iya, benar. Dan kalau misalnya kayak tuh justru kayak ke sesuatu hal yang penting-penting ya biasanya, kayak ada hal yang kayaknya urgent banget atau apa gitu, lebih ke ayah, teman pro 2. Jadi ayah ini emang sosok ayah harus benar-benar hadir secara emosional kayak gitu. Nah, untuk ini kan sosok ayah kan pasti dibentuk karakter itu dari sebelum mereka, mereka laki-laki ini menikah gitu kan ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau saran dari kalian, gimana sih caranya membentuk karakter-karakter untuk menjadi seorang ayah yang baik? Wah, Fazan ini matanya Fazan nih.
2: Berbinar-binar
1: ya. Gimana?
0: Oke, jadi tentunya ayah itu kan nantinya akan menjadi panduan atau teladan pertama dalam keluarga ya kak ya. Jadi itu perlu dipersiapkan sejak remaja, mulai dari karakter, kesiapan finansial, emosional dan lain sebagainya. Nah, menurut aku sebagai laki-laki, kita tentunya perlu mempersiapkan mulai dari yang namanya pendidikan terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena ketika kita nanti memiliki anak dan berkeluarga, kita juga membutuhkan yang namanya pekerjaan. Yang mana pekerjaan itu juga dicari atau kita atau didatangi melalui adanya pendidikan kita. Kemudian juga terkait perilaku atau behavioral kak, dimana kita juga harus melatih bagaimana tata cara kita berperilaku sehari-hari, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mengolah emosi dan lain sebagainya, seperti itu.
1: Oke, jadi di pendidikan juga cara mengolah emosi dan lain sebagainya harus dipersiapkan karakternya dari memang sebelum menikah ya, jauh-jauh sebelum itu. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan, Naura?
2: Ada sih kak, kalau misalnya apa? Di genre sendiri kita sering mengenal dengan namanya 5 transisi kehidupan. Jadi itu merupakan jadi itu merupakan semacam timeline kehidupan ya, yang dilewati dari saat kita kecil hingga kita dewasa nanti. Ini menjadi pedoman buat kita semua, apalagi remaja dimanapun, bahwasanya yang pertama kita harus berpola hidup sehat terlebih dahulu, karena agar kita mencapai produktivitas tertentu yang dapat memberikan impactful, tentu saja kita harus sehat dalam fisik dan mental terlebih dahulu. Kemudian setelah itu adalah kita mengenyam pendidikan. Pendidikan itu seperti yang tadi kata Faza, urgensi, dilanjutkan dengan mencari pekerjaan, pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Tentu saja kita membutuhkan skill, soft skill dan lain sebagainya. Kemudian kita turun ke masyarakat. Bagaimana cara kita untuk kita bisa bermanfaat ya Faza di masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah membangun keluarga.
1: Oke, 5 transisi kehidupan ya, yang udah diajarkan juga. Jadi memang balik lagi dari pribadi masing-masing, individu masing-masing, teman Pro 2. Karena aku tuh juga percaya bahwa sebelum menikah seseorang tuh harus happy dengan dirinya sendiri, harus selesai dengan dirinya sendiri, baru bisa membangun keluarga yang baik seperti itu ya. Jadi gaya hidup semuanya harus benar-benar bagus, teman Pro 2 ya. Oke, tapi balik lagi dengan keluarga dan juga sosok ayah gitu. Sebenarnya kalau kalian kan remaja, mungkin juga pernah dengar dari teman-teman dan lain sebagainya. Di saat keluarga ini nggak settle, apalagi mungkin kehadiran ayah ini tidak ada gitu. Kebiasaan mahasiswa tuh apa sih yang dirasakannya untuk mentalnya mungkin? Silakan.
0: Kalau sepengalaman saya sih kak ya, dengan teman dekat saya itu, mereka cenderung memiliki rasa percaya diri yang kurang kak. Atau low self-esteem gitu ya. Karena pada dasarnya ketika saya tanya ke mereka, kenapa sih kamu nggak mau ikut ini? Mereka selalu bilang kalau misalnya mereka tuh gak bisa, atau bahkan mereka tuh takut gitu kan. Terus saya tanya, kenapa kamu kok takut? Terus kata mereka bilang, karena sejauh ini mereka masih belum tahu nih bagaimana sih mereka tuh harus menjadi apa, bagaimana mereka tuh harus bisa terjun ke masyarakat, terutama organisasi di sekitar kuliah, dan bagaimana cara mereka itu agar bisa untuk memberikan solusi terhadap suatu masalah seperti itu. Dan ketika saya tanya, dan ternyata memang keluarganya sedang
1: bermasalah
0: seperti itu.
1: Oke, baiklah. Ada lagi mungkin tambahan ini, Naura?
2: Oke, kalau tadi Faza menceritakan temannya, mungkin aku menceritakan keluarga aku sendiri, kak. Karena kebetulan sekali ketika SD, orang tua aku itu mengalami divorce. Di mana aku pernah mengalami fase di mana ya kondisi fatherless itu. Dan sebagai orang yang mengalami fatherless, tentu saja aku juga merasakan kayak naik turunnya, bagaimana kehilangan kepercayaan dirian tersebut. Kemudian aku merasa tidak deserve untuk ada di dunia ini dan lain sebagainya. Dan hal itu tentu saja membangun. Tapi yang aku sedihkan sekarang ini, banyak sekali orang yang bahwa keluarga itu kan bukan merupakan pilihan ya kak ya. Dimana orang fatherless itu seringkali ada labelingnya bahwa ih kamu anak fatherless berarti kamu adalah anak yang gagal dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau misalnya anak-anak yang seperti itu, bukan berarti kita harus memarginalkan anak yang fatherless itu. Pasti dia melakukan kenakalan remaja. Balik lagi, bagaimana kontrol akan dirinya, ketahanan diri dan lain sebagainya gitu sih kak.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi ini kisah dari Naura juga kayak gitu. Berarti congratulations juga karena kamu udah bisa membangun pribadi yang luar biasa. Sampai akhirnya juga jadi duta genre juga ya. Membuktikan bahwa kalau misalnya mungkin di tengah bukan keterbatasan ya, kayak kondisi keluarga yang seperti itu gitu ya, tetap seseorang juga bisa bersinar nih, menemukan PD-nya masing-masing, menemukan jalannya masing-masing gitu. Jadi juga balik lagi untuk dirinya sendiri gitu. Nah ini mungkin pertanyaan aku juga masih relate gitu kan, mungkin Naura juga mungkin bisa jawab nih, gimana caranya supaya dari kisah kamu sendiri gitu ya, kamu bisa menemukan peras membangkitkan diri kamu, menemukan percaya diri kamu dan kayaknya oke, aku bisa nih gitu. Apa nih, gimana, apa yang kamu lakukan?
2: Oke, jadi dulu aku pernah di fase aku sangat haus kasih sayang nih kak. Aku mencari pacar dan lain sebagainya. Dan kebetulan pacarnya yang salah ya. Bukan aku yang salah memilih orang seperti itu.
1: Dia yang toksik.
2: Kemudian aku pernah di fase yang aku sengemis-gemis dan lain sebagainya. Tapi semakin perjalanan hidup ya kak, banyak sekali hal yang kita lalui dan lain sebagainya. Akhirnya kita menyadari bahwa sebenarnya permasalahan yang dialami oleh kita itu hanya kita harus menyelesaikan dengan diri sendiri sih. Kalau misalnya kita tidak dapat dicukupi cintanya dari keluarga, tentu saja kita harus lebih mencintai diri sendiri seperti itu. Nah, kemudian aku mencari cara bagaimana sih supaya aku bisa lebih mencintai diriku sendiri. Pada zaman itu munculnya journaling, kakak mungkin pernah tahu ya,
1: journaling.
2: Maka dari itu aku mencoba untuk journaling, aku bisa sembuh dengan diriku sendiri dan aku merasa hal ini harus dibagikan ke orang lain karena nggak semua orang bisa menyembuhkan diri sendiri sih.
1: Betul.
2: Untuk rilis emosi, rilis perasaan luka dan lain sebagainya itu membutuhkan waktu khusus, membutuhkan cara khusus, bahkan pendampingan yang khusus juga.
1: Oke, berarti memang butuh waktu juga. Betul. Dan mungkin cara orang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya dari Naura sendiri melakukan journaling untuk rilisnya, bahkan juga sempat salah, dapet orang yang salah gitu ya. Sampai akhirnya kayak sadar kayak oh ini nggak bagus nih gitu. Akhirnya bisa menemukan jalannya gitu, luar biasa. Jadi ini mungkin bisa juga jadi insight teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin sekarang ya mau gimana lagi gitu kan. Kita kan kadang-kadang kalau misalnya ngomongin tentang ayah atau apa, kita gak bisa untuk nyuruh ayah kita kayak sesuai ingin kita gitu. Kadang-kadang orang tua kayak aku lebih tua daripada kamu nih, bla bla bla bla gitu kan. Gak bisa kita menyuruh orang tua. Jadi kayak dan di tengah apa namanya kekurangan ini mungkin bisa bangkit dengan cara masing-masing gitu ya. Tapi untuk yang kamu yang masih mau menikah, Faza akan hadirkan tipsnya.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita mau berkeluarga, itu kita harus mulai dari hal kecil terlebih dahulu kak. Kalau dari saya, dimulai dari kita membiasakan membantu orang tua untuk mencuci piring, mencuci pakaian sendiri, dan kemudian menyapu rumah. Karena saya pernah dengar di suatu jurnal bahwasanya orang yang sukses itu rata-rata adalah mereka yang sering terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Iya betul, baik itu laki-laki maupun perempuan seperti itu. Karena sekarang kan banyak orang yang mungkin gengsi gitu ya kak. Mungkin kayak mereka, aduh ngapain sih aku laki-laki cuci piring, itu kan tugas perempuan seperti itu kan ya. Itu sebenarnya tidak boleh kak, karena itu juga akan nantinya menumbuhkan sifat patriarki di masa depan seperti itu. Jadi kita mulai membiasakan dengan hal kecil, membantu orang tua di rumah mencuci piring. Karena kalau kita di rumah sekarang aja kita nggak bisa ngelakuin hal sekecil itu, bagaimana kita bisa berumah tangga gitu, seperti itu.
1: Asik, itu langkah yang kayaknya simple tapi nggak semua cowok bisa.
0: Iya betul kak.
1: Jadi bisa seperti itu teman Pro 2. Jadi untuk kamu pun yang mungkin punya adik kecil cowok atau apa, ajakin udah cuci piring.
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Balik lagi semuanya karakter itu dibangun dari mereka masih kecil teman Pro 2 ya. Jadi bisa dibiasakan. Kayak ini bagus banget ya. Jadi kayak time management juga mungkin bisa belajar dari sana gitu ya. Ngurusin pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya, luar biasa. Tapi kalau mau kamu nih seorang Faza, ini kan kamu kuliah gitu kan.
0: Iya betul.
1: Beberapa tahun lagi, masih lama.
0: Masih semester 3 ya.
1: Masih semester 3, betul. Berapa tahun lagi ke depan kamu kan juga pasti akan menikah gitu. Kalau menurut kamu persiapan untuk menjadi seorang ayah gitu, selain hal-hal yang perlu kamu lakukan, perlu gak sih juga kayak ngecek mental health kamu, kayak gitu tuh penting gak?
0: Tentu itu sangat penting ya kak, karena selain kesiapan finansial, kita juga harus mempersiapkan emosional kita. Karena nantinya kita akan berkeluarga kan tidak hanya kita sendiri, tapi juga ada istri, anak, dan lain sebagainya. Yang mana ketika emosional kita belum siap, sontak kita akan terlanjur melampiaskan kepada anak atau istrinya. Nah, ketika mereka terkena pelampiasan itu, mereka juga akan mengalami emosional yang juga jelek juga seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang kayak gitu.
1: Iya sih, kadang-kadang juga ada orang-orang yang KDRT juga
0: betul.
1: Ya,
2: berbahaya sih kak.
1: Itu yang sangat-sangat berbahaya teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu, nanti kita bakal break dulu. Kita nanti bakal ngobrolin masih tentang membangun ketahanan remaja dari bahaya narkoba nih dengan kehadiran sosok ayah teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu di sini. Keep station di 87,9.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
2: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
1: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
2: Repot amat sih, Bu.
1: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
2: Emang apa?
1: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
3: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
1: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Faza dan juga Naura nih dari Duta Genre Malang 2026 kayak gitu. Nah, ngobrolin tentang ini nih teman Pro 2, membangun ketahanan remaja dari bahaya narkoba dengan hadirnya sosok ayah kayak gitu teman Pro 2. Ini kalau misalnya boleh tahu gitu kan, ini kan bisa dikatakan yang paling riskan, paling rawan tuh adalah remaja.
1: Iya, betul.
0: Emang kalau setahu kalian, emang seberapa banyak persentase untuk remaja yang terkena narkoba ini sih?
1: Kalau sejauh ini kemarin saya melihat itu, kalau di Indonesia sendiri itu sekitar 35%, Kak. Itu banyak dari remaja, terutama dari remaja laki-laki gitu. Karena setelah saya baca penyebabnya karena mereka tuh pusing dan mereka nggak tahu harus melakukan apa, mereka harus memberikan solusi seperti apa, dan mereka nggak tahu mereka kedepannya seperti apa gitu. Dan mostly itu juga karena faktornya fatherless tadi itu, Kak.
0: Okay. Dan salah ketemu salah orang tadi.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi mayoritas juga laki-laki ya, berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Okay, seperti itu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ngomong tentang adanya sosok ayah, ayah memberikan inspirasi gitu ya untuk seorang anak. Ini kan nggak hanya untuk anak laki-laki ya.
1: Iya, betul.
0: Anak perempuan juga kan ya.
1: Iya.
0: Okay, berarti dua-duanya teman Pro 2 ya, anak laki-laki dan juga perempuan, ini benar-benar butuh sosok ayah, kehadiran literally emosionalnya ya.
1: Iya, betul.
0: Nggak hanya nemenin tapi dia main HP, beda lagi tuh teman Pro 2, diajak ngomong apa jawabnya apa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin tentang ketahanan remaja gitu kan, kenapa sih sebenarnya kemampuan yang satu ini penting banget untuk bersosialisasi?
2: Okay. Okay, kalau misalnya dari Naura sendiri kemarin udah sempat baca-baca Kak. Kita Naura membaca mengenai masalah narkoba di Indonesia itu dalam website-nya UNICEF. Di situ dia bilang bahwa ada 2,99 juta jiwa remaja di Indonesia itu yang melakukan narkoba. Tentu saja, narkoba itu membawa impactful yang buruk kan ya Kak, dimana yang dari pertama mengubah dari mental, kemudian jadi mudah temperamental, emosional dan lain sebagainya. Kemudian fungsi kecerdasan, kognitif, dan lain sebagainya tentu saja akan menurun seiring berjalannya waktu. Sementara di Indonesia sendiri ini mengenal yang ada Indonesia Emas 2045, Kak.
0: Yes.
2: Jadi pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa dicapai kalau misalnya generasi mudanya, terutama remaja ini, mengalami kecanduan narkoba kayak
1: Betul.
2: Gitu.
0: Yep.
2: Karena kan narkoba sendiri itu merupakan zat adiktif ya Kak, dimana zat adiktif ini menyebabkan orang ketika dia mencoba sedikit, dia selalu ingin lebih, ingin pindah step, level-level dan lain sebagainya, merasa tertantang dan menikmati kenyamanan yang diberikan gitu, seperti itu sih.
0: Okay, jadi memang bisa dikatakan ketahanan ini penting banget ya untuk pribadi remaja, karena emang sebegitu banyak yang pakai, kalau misalnya ketahanannya ini gampang runtuh, bakal bahaya nih, karena tadi Naura juga udah bilang gitu ya, sekali coba, aduh susah banget untuk berhentinya teman Pro 2. Nah, bisa dikatakan kan kalau misalnya ketahanan juga dibangun dari adanya sosok ayah tadi gitu ya, dengan komunikasi mungkin ya, ini berarti bisa dikatakan komunikasi juga penting ya. Biasanya kalau menurut kalian sendiri, obrolan-obrolan seperti ini tuh untuk remaja sering gak sih diobrolin sama orang tua, atau gimana caranya orang tua kasih nasehat nih ke anak supaya gak terjerumus sama hal-hal negatif gitu, gimana kalau menurut kalian?
1: Kalau dari kami itu ada mengenal yang program namanya ini Kak, makan bersama di meja makan. Yang mana ketika makan bersama itu kan kita berkumpul jadi satu nih, banyak elemen keluarga, mulai dari ayah, ibu, kakak, adik, dan kita sendiri. Nah, disitulah kita bisa mulai berbincang nih Kak, terkait bagaimana sih cara kita bisa membangun ketahanan diri sendiri, termasuk ketahanan keluarga, terus bagaimana cara kita itu bisa menjadi individu yang memiliki karakter kemandirian tinggi. Juga kita bisa untuk misalnya curhat nih, segera curhat ke ayahnya atau ke ibunya, seperti itu. Nah, secara tidak langsung, interaksi itu juga yang nantinya akan membentuk seorang anak atau remaja yang nantinya mereka itu memiliki daya ketahanan individu yang tinggi, seperti itu Kak. Jadi mereka itu nggak gampang kebawa arus gitu.
0: Okay, jadi dengan dia open gitu ya,
1: cerita-cerita
0: sama orang tua kayak gitu, bisa membangun ketahanan juga dengan apa tadi, makan bersama.
1: Makan bersama di meja makan.
0: Makan bersama.
2: Kembali ke meja makan.
1: Oh iya, kembali ke meja makan. Sebenarnya nggak harus kembali di meja makan ya Kak. Yang penting berkumpul di dalam rumah maupun mau lesehan, mau dimanapun itu boleh. Yang penting berkumpul bersama untuk makan gitu.
0: Dan tidak ada gangguan gadget sama sekali.
1: Betul.
0: Gitu ya.
2: Itu poin pentingnya.
0: Okay, itu poin pentingnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya menurut kalian sendiri, remaja ini ini kan masa-masa yang apa ya, penasarannya cukup tinggi nih gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Ini selain fatherless ya, ada faktor apa lagi sih yang membuat remaja ini bisa terjerumus sama pergaulan yang ke arah narkoba gitu? Mungkin yang sudah baca nih.
2: Oke, Kak, jadi pada dasarnya faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali ya. Terutama yang paling besar itu di lingkungan. Kenapa bisa aku katakan lingkungan? Karena bentuknya peredaran narkoba ini merupakan bandar nih, Kak. Yep. Dan kadang itu menjaring anak-anak kecil, dimana anak-anak usia, Kakak tahu bahkan SD sekarang sudah terpapar narkoba. SD. Hal semiris itu ya, Kak. Maksudnya anak SD yang seharusnya masih bermain,
1: betul,
2: masih bercanda dengan teman-temannya dan lain sebagainya, mereka udah terkena zat narkoba itu. Mereka oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab nih, Kak, mereka diedarkan narkoba itu dan diimingi hal-hal yang semacam hal-hal kecil, sebenarnya kayak oke lah bantu om jualin inilah bubuk permen ini, nanti om kasih Robux, kayak gitu.
1: Iya, betul.
2: Hal-hal yang tidak setimpal menurut kita ya, kayak gitu. Jadi kayak sebagai keluarga tentu saja harus menamai lingkungan tersebut. Tapi selain dari keluarga tentu saja peran sekolah, stakeholder pemerintahan dan lain sebagainya turut ikut serta dalam hal ini.
0: Oke, baiklah. Kalau dari Duta genre sendiri apakah juga sudah ada semacam brainstorming atau juga edukasi kepada anak-anak remaja?
1: Kalau dari kami kemarin itu sempat memberikan edukasi juga terkait life skill gitu, kayak bagaimana cara kita itu bisa survive di kehidupan yang sangat berat ini. Itu bagaimana cara kita biar tidak terbawa arus juga, itu adalah dengan cara kita itu mengenali potensi diri, Kak. Nah, potensi diri kita itu nanti kita asah terus-menerus, kemudian kita gali lebih dalam lagi, kemudian kita juga konsultasi kepada orang tua. Jadi basisnya itu adalah parent consultation, seperti itu. Sehingga anak itu nantinya setelah mereka tahu bagaimana potensi diri mereka itu apa, mereka harus berkonsultasi kepada orang tuanya. Karena balik lagi, orang tua itu adalah pintu atau teladan pertama dalam keluarga mereka, seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Jadi udah dilakukan edukasi juga. Dan balik lagi,
1: betul.
0: Kalau udah apa, skill,
1: Life skill
0: gitu ya, teman pro 2 ya, bisa konsultasi sama orang tua juga. Bisa dikatakan berarti orang tua ini juga sangat penting banget gitu ya, untuk memberikan lingkungan, balik lagi ke tadi ya, lingkungan yang baik untuk tumbuh kembangnya anak-anak, entah itu sekolah dan lain sebagainya. Jadi orang tua ini harus benar-benar diperhatikan ya, milih sekolahnya seperti apa, milih komunitasnya seperti apa untuk anak-anak, kayak gitu, supaya bisa dikatakan anak ini gak akan terjerumus dengan hal-hal semacam ini, kayak gitu. Oke, terus ayah lagi nih, ngomongin tentang ayah gitu kan. Perlu gak sih seorang ayah ini kayak memberikan apa ya, kalau cowok tuh biasanya kayak ketahanan yang kayak fisik dan lain sebagainya gitu. Perlu gak sih kayak gitu supaya biar bisa terhindar dari narkoba juga, kayak apal bandar, macam-macam, tarung gitu atau gimana gitu, perlu gak sih?
1: Kalau menurut Faza sendiri, ayah tentunya perlu memberikan hal seperti itu ya, Kak. Karena balik lagi, kita sebagai laki-laki yang nantinya akan melindungi keluarga kita di masa depan, perempuan, anak, istri dan lain sebagainya, sehingga kita perlu memiliki ketahanan diri, baik secara fisik, secara emosional maupun secara psikisnya juga, seperti itu. Sehingga kita itu tidak mudah nantinya untuk terjerumus atau terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti itu.
0: Oke, berarti penting banget. Kalau cewek biasanya ngasihatin gimana ya kalau misalnya ayah ke perempuan itu? Mungkin Faza mungkin atau Naura bisa kasih contoh yang baiknya seperti apa?
2: Oke, baik, Kak. Kalau misalnya dari genre itu kan pendekatan kita itu pendekatan sebaya ya, Kak. Dimana kalau misalnya pendekatan sebaya itu kadang anak merasa lebih nyaman, lebih enjoy untuk bercerita. Maka dari itu mungkin kalau misalnya ditanamkan kepada ayah-ayah sekalian bahwasanya pendekatan ke anak itu bukan harus sepenuhnya kekerasan, seperti itu. Tegas boleh, namun harus tetap ada semacam batasan lah dalam hal itu. Karena semakin anak dikerasin itu semakin melunjak loh, Kak.
0: Melunjak
2: ya. Iya, betul. Bener. Ketika nggak boleh ya, kayak gitu. Anak malah tertantang, cobain ah, kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin pendekatannya yang lebih friendly, kemudian dengan menyanjung anaknya, memuji anaknya dan memberitahunya dengan langkah yang hati-hati.
1: Betul, dengan nada yang lembut ya Naura ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, berarti balik lagi kayak tadi ya, kalau bisa kayak sesama teman gitu ya ngasih yeah. taunya yeah. ya. Bukan kayak yang mentang-mentang dia adalah ayahnya. Jadi kamu tuh jangan gini bla-bla-bla di dibacotin gitu.
2: Disemprot dulu ya.
0: Gitu kan. Jadi anak tuh bakal kayak gitu. Menarik diri takutnya teman pro 2. Tapi kalau pandangan kalian sendiri gitu kan, ini kan tadi salah satu pencegahan ya. Di saat seseorang atau remaja ini udah terinfluence, dia bakal udah menggunakan narkoba gitu, dan mungkin orang tuanya telat ini untuk tahunya. Oh, iya. Ini langkah apa yang harus dilakukan sama orang tua semacam ini?
1: Okay, baik. Okay, Faza dulu ya Naura ya. Okay, jadi kalau dari saya sendiri mungkin karena balik lagi kalau misalnya remaja itu kan pendekatannya menggunakan sebaya ya Kak. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu, kemudian kita mungkin melakukan sharing sebaya agar mereka tuh nantinya bisa menjadi orang yang terbuka dan mau bercerita kenapa sih mereka kok bisa sampai menggunakan hal seperti ini. Lalu kemudian kita nantinya akan mengintervensikan, kemudian kita juga akan mengundang orang tua juga, bahwasanya kita memberitahu kalau misalnya anaknya sudah menggunakan hal seperti ini, kemudian kita akan melakukan langkah-langkah untuk rehabilitasi selanjutnya agar nantinya anak itu tidak terlalu jauh ya Naura ya, terlalu jauh untuk menggunakan narkoba seperti itu. Gitu sih Kak.
0: Baiklah, ada lagi tambahin Naura boleh?
2: Okay, mungkin untuk tambahannya apabila hal seperti itu kan pasti ada something wrong kan Kak?
0: Yes,
2: hal itu bisa terjadi itu karena ada sesuatu yang salah. Mungkin sebagai orang tua harusnya introspeksi terlebih dahulu. Kira-kira nih apa pendidikan yang salah? Apa pendidikan yang diterapkan ini tidak sesuai dengan kebutuhan anaknya sehingga anaknya terjerumus hal seperti itu. Dan menurut aku tidak sepantasnya orang tua itu menyalahkan anaknya langsung menjustifikasi, "Ih, kamu pecandu narkoba, aku enggak mau punya anak kayak kamu," dan lain sebagainya.
0: Pulangkan dari kakak nih.
2: Iya nih. Iya, itu hal-hal yang menurut aku tidak tidak sewajarnya karena tumbuh kembang anak itu masuk dalam pantauan orang tua. Seharusnya orang tua lebih aware bahkan sebelum hal itu terjadi. Dan apabila udah terjadi, tentu saja dengan menyalahkan itu tidak menyelesaikan masalah sih. Balik lagi dengan pendekatan lebih dini, kemudian melakukan rehabilitasi dan lain sebagainya.
0: Okay, jadi orang tua kalau misalnya nauzubillah ya kejadian hal seperti itu, jangan langsung udah justifikasi, langsung marah-marah dan lain sebagainya. Introspeksi itu perlu dan balik lagi merangkul ya.
1: Betul.
0: Untuk kedepannya bakal seperti apa gitu untuk anak ini. Tapi kalau kalian kan juga sering banget kasih edukasi tentang narkoba dan lain sebagainya gitu. Ini ada gak sih tanda-tanda seseorang atau remaja itu udah menggunakan narkoba yang bisa dinotis sama orang tua di rumah?
1: Okay. Jadi biasanya tanda-tanda remaja itu adalah mereka tuh selalu menarik diri dari lingkungannya Kak. Biasanya yang anak yang anak yang di rumah yang awalnya mereka itu have fun aja, aman-aman aja, terus suka bercanda sama keluarganya, itu secara spontan mereka langsung menarik diri atau bahkan mengurung diri di dalam kamar seperti itu. Nah, seharusnya dengan adanya perilaku atau tanda-tanda anomali seperti itu, orang tua itu harusnya sudah bisa lebih aware dan menanyakan ada permasalahan apa nih yang terjadi pada anaknya seperti itu, sehingga langkah ini bisa menjadi langkah preventif atau pencegahan sebelum nantinya anak itu bisa terlampau jauh ke narkoba itu sendiri seperti itu.
0: Okay, jadi bisa diperhatikan lagi, lebih perhatian, lebih apa ya, teliti lagi untuk perilakunya anak seperti apa. Ada lagi yang ditambahkan mungkin Naura?
2: Betul, kalau misalnya seseorang yang melakukan candu narkoba itu seringkali bisa dilihat dari fisiknya juga ya Faza.
1: Okay.
2: Contohnya kayak matanya kuning, sayu, lemas, kemudian dari mata yang merah, kemudian kulit ada ruam-ruam gatal-gatal, bahkan ada yang merasa grogi Kak. Jadi tangannya itu selalu bergetar atau dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri.
1: Betul.
2: Nah, itu udah kayak stadium yang sudah mendekati gitu sekali oleh kecanduan narkoba kayak gitu. Karena kan mereka enggak tenang nih Kak kalau misalnya enggak mencandu.
1: Iya,
2: betul. Jadi mereka
0: ngeri banget ya.
2: Betul.
0: Jadi itu harus benar-benar dilihat lagi ya. Tapi semoga teman Pro 2 dengan adanya sosok ayah atau bahkan mungkin sayang mungkin ayahnya juga udah meninggal atau apa gitu ya. Teman-teman remaja yang lagi seicun juga punya cara sendiri untuk bisa belajar membangun kepercayaan diri, tahu mana yang baik dan buruk kayak gitu ya untuk masa depan nanti kayak gitu. Mungkin the last question nih, mungkin ada nggak yang harapan kalian untuk remaja-remaja Indonesia itu seperti apa nih dari Duta Genre, dari Faza dulu.
1: Mungkin harapan aku buat remaja-remaja di luar sana, boleh kita nantinya saling menguatkan satu sama lain, saling berkolaborasi untuk membangun remaja yang bertalenta dan unggul, karena balik lagi teman-teman, Indonesia sekarang perlu kalian di masa depan untuk menjadi generasi yang baik, seperti itu.
0: Baiklah, Dede Naura. Okay.
1: Satu lagi mungkin Kak,
0: boleh.
1: Untuk sekarang kan lagi marak-maraknya ke bawah arus gitu ya.
0: Yes.
1: Mungkin pesanku adalah jangan sampai kalian yang terbawa arus, tapi kalianlah yang mengendalikan arus gitu.
0: Wih,
2: kata-kata hari ini ya Kak.
0: Langsung dibuat status ya. Keren. Oke, Dede Naura.
2: Oke, untuk Dede Naura sendiri, remaja itu merupakan entitas yang mudah dikontrol, seperti itu. Namun balik lagi, ketahanan diri dalam remaja itu sangat dibutuhkan. Jadi buat teman-teman pendengar dimanapun kalian berada, tetap melakukan komunikasi dengan orang tua. Apapun yang ingin kalian ambil, kalian lakukan harus pertimbangkan dengan matang terlebih dahulu. Kemudian untuk ayah dan juga orang tua dimanapun kalian juga berada, bahwasanya peran orang tua ini harus difahami lebih rinci lagi, bahwa bukan hanya mencari nafkah, tugas ayah, pendidikan kepada ibu, dan lain sebagainya. Namun, untuk pendidikan dan juga tumbuh kembang, kemudian kebutuhan finansial, tentu saja tanggung jawab bersama, seperti itu sih Kak.
0: Oke, baiklah, luar biasa ya. Jadi juga orang tua, terutama ayah gitu ya, dicek lagi nih, apa yang kurang, dan lain sebagainya. Karena kedepannya keluarga ini bakal seperti apa itu juga tergantung dari seorang laki-laki ini, teman Pradua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jangan lupa ikutin edukasi di Masjid Jamik. Ini udah jalan belum sih programmu?
1: Masih ini sih Kak, koordinasi dengan
0: lintas
1: sektornya dulu.
0: Baik, itu dia, tungguin aja nanti programnya Fasa ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak sudah hadir Fasa dan juga Naura.
2: Terima kasih atas kesempatannya.
0: Sama-sama, ini edukasi yang sangat-sangat luar biasa ya untuk teman Pro 2 yang lagi stay tune. And for sure, semoga aja ke depan ini gak ada lagi ya teman-teman yang menggunakan narkoba. Dan semoga aja angka pengguna narkoba di Indonesia semakin menurun dan gak ada. Ya, semoga seperti
1: ya,
0: itu ya. Oke, kalau gitu teman Pradua, Safa juga undur diri. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. Jangan kemana-mana karena jam 10 nanti bakal ada Irene Natasha yang menemani kamu. Bye-bye, see you, thank you Fasa Nora.
1: Thank you,
2: see you.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi jelang siang teman-teman Pro 2. Dan ketemu lagi barengan sama Irene Natasha di jam 10 hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita. Satu single dari Mulkiyah Rahmania Astrini ya teman Pro 2. Ini Good Night Kiss in December. Aduh, ini belum Desember tapi kayaknya ngerasanya deket banget ya sama bulan Desember teman Pro 2. Yes, dan nanti kita juga akan ada dialog interaktif abis ini banget ya, dengan spesial temanya adalah Jelang Hari Pramuka 2026, memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Nanti ada narasumber kita Muhammad Dava Naufal Taki yang merupakan sekretaris satu ya Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Malang. Dan nanti kita akan ngobrol kira-kira seperti apa, informasi apa yang bisa kita share juga nih buat kamu. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dan tetap mendengarkan RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Pada Pro 2 ada satu informasi untuk kamu yang hobinya nyanyi, percaya diri untuk tampil di depan banyak orang, dan ingin bakatmu dikenal lebih luas, jangan lupa kamu harus banget ikutan Bintang Radio RRI 2026, yang mana pendaftaran ini gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun, teman Pro 2. Dengan batas usianya ya, ini dihitung pada 28 Oktober 2026. Pendaftaran ini berlangsung sampai 30 Agustus 2026 ya. Kamu bisa pilih lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek aja langsung di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa ya follow Instagramnya di @rrimalang, @bintangradio.id, TikToknya di @rrimalang dan bintangradio.id, serta subscribe aja YouTube-nya di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official, teman Pro 2. Dan buktikan ya kemampuan kamu untuk tampil di ajang bergengsi, dan yang paling penting adalah kamu bisa raih kesempatan menuju tingkat nasional. Jadi gak usah tunggu lama-lama, jangan tunggu lama-lama ya, langsung daftar sekarang secara online atau datang aja langsung ke RRI Malang yang ada di Jalan Jadi Panggung 58 Malang. Dan informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081-333-6074. Sekali lagi di 081-34-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
8: Aku.
7: Oke, silakan.
8: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
7: Ya, mantap.

Kalau kamu teman Pro2 yang hari ini lagi beraktivitas ya, jangan lupa deh, ini karena lagi panas banget di luar ya, untuk terus yang namanya memakai tabir surya. Karena matahari itu lagi jehong banget teman Pro2 ya. Oke deh, ini ada Faris tadi yang juga udah bergabung ya. Tapi kayaknya belum request ya. Faris sorry banget, karena memang lagi ada mau ada dialog nih ya. Jadi tadi udah salam-salam ya. Dan aku orangnya udah terlanjur standby, padahal ini Kak Iren tadi sabar. Jadi orang tuh harus sabar ya. Momennya masih belum tepat tentu saja, karena memang kita lagi mau ada dialog abis ini ya. Yang penting aku di siang hari ini sudah gabungan. Oke, thank you Faris, ditungguin lagunya ya. Yes, ini yang mau request juga monggo ya. Ada Lara Purnamasari juga, selamat siang aja. Mau request langsung aja ya, langsung lagunya boleh ya. Supaya gak bingung nih. Terus juga ada Theo di Magelang, request lagunya Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Oke, nanti kita siapin ya. Untuk Bara Suaranya semoga di sini sudah ready. Oh, kok sudah ada, baik ya. Nanti kita puterin deh untuk Theo di Magelang, selamat siang aja. Sampai di Magelang nih ya. Magelang tuh adalah tempat tinggal yang paling slow living, yang paling enak menurut aku ya. Ya udah, enggak usah lama-lama, kita langsung puterin dulu nih dari melekinya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu yang tadi sudah diminta sama Theo di Magelang.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

Yes, teman Pro 2. Yang pasti siang hari ini kita masih menemani kamu di Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Kalau kamu yang sukanya beli barang mahal, dan ketika kamu beli barang tersebut kamu jadi justru lega, kira-kira kenapa? Dari kompas.com, teman Pro 2, ini ada beberapa reason kenapa ketika kita beli barang-barang yang mahal itu justru terasa lebih lega gitu ya. Dan sensasi campur aduk ini ternyata bukanlah sekedar urusan dompet, melainkan memang adalah pertarungan sengit yang sebenarnya sedang terjadi dalam struktur otak manusia, ya kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu merasa sensasi yang seperti ini, mungkin kamu sedang merasakan hal tersebut, teman Pro 2. Dan ketika seseorang dihadapkan pada pilihan untuk membeli kemewahan kecil atau affordable luxury, sistem saraf itu akan memproses rentetan sinyal yang mempengaruhi pengambilan keputusan, di mana seringkali tameng logika yang rasional justru runtuh oleh kuatnya dorongan emosi sesaat. Nah, pakar neuroscience Dr. Rizky Edmi Edinson PhD menjelaskan kepuasan berbelanja sangat banget dipengaruhi oleh sistem limbik yang mengatur emosi manusia, di mana this part of our body itu bekerjanya berlawanan arah dengan korteks prefrontal yang dia tuh punya function sebagai pusat kendali untuk berpikir secara logis, teman berdua. Nah, sensasi bahagia saat membeli barang impian itu memang berawal dari sistem penghargaan otak kita, di mana area tegmental ventralnya itu memproduksi hormon dopamin yang kemudian dikirim ke otak depan ya untuk memproses rasa puas. Namun psikiater dari Siloam Hospital Semampang, Dr. Karyani Kalani Firdaus, meluruskan bahwa dopamin sebenarnya bukan penghasil rasa puas, melainkan sebatas sinyal antisipasi aja, karena kepuasan yang sesungguhnya justru diatur oleh sistem opioid yang masalahnya kepuasan manusia itu bersifat adaptif. Dr. Edmi juga mengatakan seiring berjalannya waktu, otak tuh akan menuntut jumlah dopamin yang jauh lebih besar untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Nah, menurut Dr. Karina, hal ini juga memicu toleransi pada sistem opioid, di mana orang tuh membutuhkan porsi belanja yang lebih ekstrim untuk dia bisa merasa senang. Jadi kalau sistem pengamanan atau pengereman di korteks prefrontal ini tidak dilatih, kebiasaan ini perlahan akan mengarah pada fase adiktif gitu ya, atau kompulsif seperti itu. Oke deh, teman Pro 2, dan habis ini nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta nanti untuk mengikuti soft launching transformasi kreator Indonesia yang dapat Anda ikuti hingga selesai melalui Pro 2 FM RRI seluruh Indonesia. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, karena nanti setelah selesainya program relay soft launching ini, saya akan kembali hadir untuk menemani kamu nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kita mau ke satu komposisi berikut ini, dan setelahnya kita akan langsung bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: Itu lomba apa Bu Sara?
1: Oh ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke, oke.
1: Sudah siap semua, Pak Mista mohon maaf.
0: Pak nah, boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak, iya betul. Oke sudah betul semua, siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launch.

0: kuliner. Jangan lupa boleh di download-download dulu Bapak dan Ibu, kalau misalnya belum download ya hype-nya, boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: Google, ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya, biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal, kembali ke lokal.
1: Oke, gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke content creator.
0: Betul, bisa juga, bisa ya? Keduanya
1: bisa juga ya?
0: Penyiar juga, content creator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betul itu.
1: Iya, iya, iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik, silakan.

0: juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari teman-teman, Akustik.
1: Ya. Oke, okay.
0: Okay, kita lanjutkan kembali ya, Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin, boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin, bilangnya cakep atau apa nih?
1: Ya, maunya lanjut. Kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh, thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, okay. Silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya. Nah, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan presiden tentang rencana induk ekonomi kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang
2: jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi untuk bisa sudah banyak ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi digital content creator tadi ya bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus kita ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator
2: lokal ya, dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support Betul. Ekonomi Indonesia ya Pak?
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin gak?
0: Ada. Boleh. Sama saya satu AI. Video.
2: Editnya sekarang pakai AI. Betul,
0: ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya. Kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: No, sir. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, ya. Benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan gitu
0: yeah.
2: kan?
0: Yeah. Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh
0: lebih ya Pak.
2: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya di hilang.
0: Yeah. Iya, bagus. Udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
1: okay.
2: Tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah. Harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya gak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Gimana gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar,
0: nanti
1: kita
0: bikin apa ya?
2: People, high people,
1: high
2: ya,
1: people.
0: Saya
1: high
0: belum
1: people.
0: Masukin ke haki lagi. Ya bu, high tolong people. Bu. High people. Royalty bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, siap. Gitu kan.
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh,
0: yeah.
2: Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Ketemu semua ya
2: dan
0: Pak.
2: Dan itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini. Orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang lebih seneng, tinggi banget
2: ya,
0: itu Pak.
2: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih jadi jogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: bener,
2: yang
0: benar-benar. Iya.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Sekarang kan tadi ada lombanya juga ya Bang?
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah Mata. Untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya, menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, yeah. Kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. apa di melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, kalau ada yang baru ya?
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya, kita bingung mau ngapain, itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya gak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi lebih
0: semuanya
1: menjangkau
0: tuh merata,
1: semua ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sara.
0: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
0: Kondisi ya. Baik. Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
0: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
1: Bapak.
0: Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro 1 ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah,
1: pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, rimba raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada.

di balik rimbun kayu, lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Wester Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara Rimba Raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran nih.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh, iya.
0: Ya.
1: Nah, jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: dan kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: ya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya,
1: ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2

0: miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
1: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Ya. Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
0: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
1: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
2: Syarat ketentuannya ada
0: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
2: Tinggal ya. Dicek ya.
0: Cara penilaian, cara penentuan. Ya,
1: joinnya juga ya,
0: kategorinya juga ada.
1: Okay.
0: Semua ada di aplikasi.
1: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
2: Oke. Okay.
1: Gitu.
2: Yang 2 miliar rupiah.
1: Betul, gitu ya. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
2: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, betul.
2: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
1: Ya Pak. Iya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini, kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
1: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari HIPE. Kita sangat mendukung acara ini. Dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar. Tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua. Tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa.
2: Nah,
3: kurang lebih begitu. Terima kasih.
2: Itu dari
1: terima kasih. Terima kasih Pak Desi. Baik.
2: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya. Dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai.
1: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Belum selesai lihat. Ayo. Nafsu aja kamu.
1: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat iya. Gitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
1: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
2: Pak, mau magir ya, Pak.
1: Digantiin Bams, Pak, digantiin yeah. Bams.
2: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
1: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arif izin.
1: CEO, oh, iya. Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
2: Oh iya.
1: Kita mau jadi content creator.
2: Iya.
1: Langsung ke bapaknya.
2: Maksudnya mau resign kamu?
1: Enggak, Pak, Bams yang bilang.
2: Mistam, ulil nih, Pak.
1: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
3: Terima kasih.
1: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Arif Ilham. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya, Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
2: Punya kamu?
1: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu, oh. Karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Sarah sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Ini tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture. Gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example. Atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para konten kreator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
2: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, itu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
2: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
1: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
2: Ya.
1: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
1: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
1: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu, tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Aha. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu. Sebelum diubah Elon Musk ya.
1: Yes.
5: Nah, selalu saya diprotes. Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar Hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-belasan% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin, era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala, ada Hype. Ya, harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka!
2: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
1: Beda Bang, sebetul ya.
2: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
1: Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
1: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
1: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
1: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
2: Statusnya pindah ke lokal.
1: Oke, keren.
2: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
1: Kita mau ke performance aja kali ya.
2: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
2: Oke. Okay.
1: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
2: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
2: 2 miliar di tangan ya.
1: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
2: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
2: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
1: Betul.
2: Mana gitu ya.
1: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
2: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang. Hari Kamis lagi hektik banget ya. Dilanjutin yuk barengan sama Ivone Cermedian. Baru aja kamu dengerin soft launching Transformasi Creator Indonesia, teman bro 2, barengan sama Bam, sama Ulil tadi ya. Sekarang ditemenin lagi barengan sama Ivone Cermedian di santai siangnya sampai jam 3. Kita lanjut sama lagu-lagu enak yang bikin aktivitas hari Kamis kamu gak berasa tiba-tiba udah jam pulang aja. Kita lanjut singlongnya sama lagu dari Almatu, Aku Cuma Punya Hati.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby. Bye.

Binturong. Adalah salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

Oke, teman Pro 2, aku juga mau kasih satu informasi karena baru saja juga diinformasikan oleh rekan-rekan teknik teman Pro 2 yang bertugas bahwa saat ini memang karena ada maintenance juga nih terkait pemancar kita, sehingga untuk siaran terestrialnya ini akan off begitu ya untuk sementara waktu, teman Pro 2, sampai waktu yang masih belum bisa ditentukan. Tapi untuk kamu yang masih mau akses siaran kita, bisa banget nanti melalui streaming ya di RRI Digital. Jadi sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya kepada semua pendengar teman-teman Pro 2. Dan sekali lagi untuk siaran terestrial kita akan off sampai waktu yang belum bisa kami tentukan terkait dengan maintenance pemancar kami. Jadi untuk kamu bisa tetap mengakses siaran kami nanti melalui streaming aplikasinya di RRI Digital yang bisa kamu download melalui App Store dan juga Play Store, teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih akan terus on ya mengudara melalui streaming aplikasi RRI Digital.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut. Seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: dengan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: I don't know that you're the one. Since that first night call, you became the moon to my sun. Again.
1: Hi, B. Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Com. Adalah salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah.
2: Akhirnya teman Pro 2, karena sekarang sudah di menit ke 47 lepas dari jam 2 siang waktu Indonesia Barat ya. Kayaknya aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Yang pasti buat kamu yang lagi ada di jalan, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara, tetap hati-hati di jalan aja. Kemudian buat kamu yang lagi ngapa-ngapain aja deh, pokoknya aktivitasnya siang hari ini ya. Karena besok udah hari Jumat teman Pro 2, kayaknya udah tidak sabar gitu ya menunggu hari akhir pekan teman Pro 2. Yang pasti semoga doanya semua sehat, semua bahagia, dan semua rezekinya makin lancar. Kalau gitu Ira juga harus segera pamit undur diri, karena abis ini bakal ada Bagas yang nemenin kamu sama Vira gak? Vira gak? Oh Vira dia nge-MD hari ini ya. Ya udah nih Tuan Pro 2, kalau gitu Ira yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan salam Pro 2, bye.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM. Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. PT Eurocars Motor Indonesia resmi membuka dealer Mazda pertama di kawasan Malang Raya. Fasilitas ini disiapkan khusus untuk melayani konsumen di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Pihak Eurocars Motor Indonesia menyebut Jawa Timur sebagai kawasan otomotif yang sangat strategis. Kehadiran dealer baru ini diyakini mampu memperkuat standar pelayanan perusahaan kepada masyarakat. Cakupan pasar dealer tersebut cukup luas karena menjangkau kawasan Malang, Pasuruan hingga Lumajang. Pihak pengelola menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah membangun kepercayaan konsumen jangka panjang. Dealer ini di Jalan Raden Panji Suroso ini sepenuhnya mengadopsi identitas visual global Mazda terbaru. Bangunannya sengaja dirancang dengan konsep modern minimalis guna memberikan kesan yang elegan. Fasilitas ini mengusung layanan terbaru mulai dari aspek penjualan hingga penyediaan suku cadang resmi. Seluruh operasionalnya didukung tenaga profesional serta dilengkapi sarana kenyamanan bagi para pengunjung. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, penutupan kawasan wisata Gunung Bromo akibat kebakaran berdampak buruk bagi perekonomian warga lokal. Para pelaku usaha wisata khususnya penyedia armada jeep terpaksa menghentikan total operasional mereka. Pengusaha tur wisata Bromo Khairul Umam Mas Duki menyebut kerugian satu unit jeep mencapai 3,5 juta rupiah per minggu. Banyak jadwal wisatawan yang terpaksa diubah atau bahkan dibatalkan dengan sistem pengembalian dana. Umam menjelaskan dana akan dikembalikan penuh jika belum terlanjur digunakan untuk pembelian tiket masuk kawasan. Namun jika tiket sudah dibeli pihak pengelola, hanya akan mengembalikan sisa uang pemesanan kepada wisatawan. Meski merugi, para pelaku usaha sepenuhnya memaklumi penutupan kawasan demi kelancaran proses pemadaman api. Masa libur paksa ini juga dimanfaatkan para sopir untuk fokus merawat kondisi mesin kendaraan mereka. Sebagian pelaku usaha wisata bahkan rela turun langsung membantu upaya pemadaman api di kawasan Sabana. Mereka berharap kebakaran segera padam agar roda perekonomian pariwisata Bromo bisa kembali berputar. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
3: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, kamu ditemenin oleh Bagas ya, di sore ceria. Dan kali ini kita masuk ke ngalam ilakes, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan Malang yang akan kita bahas di sore hari ini, Malang Raya dan sekitarnya, tentu saja teman Pro 2 ya. Di sore hari yang ini kayaknya ada sedikit gloomy gitu ya, gak terlalu panas gitu. Atau mungkin karena udah mau menjelang sore gitu teman Pro 2 ya. Aku juga mau membawakan kamu berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang enak banget didengerin ketika sore-sore kayak gini teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini ya. Karena kali ini kita akan putarkan lagu yang sangat Malang banget teman Pro 2, apalagi kalau bukan Malang Suantai Sayang dari Sal Priadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

kalau kita ngomongin Malang, itu adalah kota yang sangat culture banget, 82 ya. Karena memang di Malang tuh seninya banyak banget, anak skenanya juga bagus-bagus banget, banyak banget gitu 62. Karena di Malang itu banyak public space yang udah mendukung ya kegiatan-kegiatan anak muda. Salah satunya adalah kegiatan skateboard 82 di Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Tapi ini 82 ya, ternyata di arena skateboard di Alun-Alun Merdeka Kota Malang ini mulai kehilangan fungsi utamanya sebenarnya. Karena fasilitas yang semestinya menjadi ruang bermain para skateboarder ternyata justru kerap dipakai pengunjung untuk duduk hingga tiduran. Wah, ini kalau kena papan skateboard gimana teman bro dua ya. Dan kondisi tersebut ini memantik keluhan dari komunitas skateboarder ya. Mereka ini mengaku kesulitan untuk menggunakan area ketika hendak bermain karena memang sudah dipenuhi oleh pengunjung gitu teman bro dua ya. Nah, untuk menanggapi persoalan itu, ternyata dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang ini memastikan segera mengambil langkah tegas nih. Salah satunya dengan memasang papan informasi yang memperjelas bahwa area tersebut merupakan fasilitas khusus skateboard teman 82. Karena memang ya kalau di skatepark itu kan ada beberapa bangunan, bukan bangunan, kayak instalasi gitu, yang itu memang buat arena skateboard teman 82. Jadi kayaknya kalau untuk duduk-duduk situ nggak nyaman juga nggak sih teman 82 ya. Dari PLT Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Rehimon Hatigoran Matondang ini mengatakan bahwa keberadaan skatepark ini memang diperuntukkan bagi masyarakat yang hendak bermain skateboard nih. Namun memang ketika tidak ada skateboarder yang beraktivitas, bagian pengunjung justru memanfaatkan sebagai tempat bersantai nih teman 82. Menurutnya juga pemasangan papan informasi penting ya untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pengunjung dan juga skateboarder nih. Karena mungkin teman berdua ya, karena nggak semua skateboarder itu adalah extrovert gitu yang berani menegur orang ketika tempatnya itu diduduki atau dibuat untuk tiduran gitu ya. Kadang ada beberapa yang introvert teman berdua kayak aku gini yang nggak berani menegur gitu ya. Makanya ini dari DLH memasang kayak himbauan gitu ya untuk ini tidak boleh untuk duduk ataupun bersantai ataupun piknik di situ teman pro 2. Karena kalau di alun-alun kan juga banyak fasilitasnya gitu ya. Mungkin udah ada sendiri teman pro 2 yang buat duduk bersantai atau bertidur-tiduran gitu teman pro 2. Jadi biarin untuk skateparknya untuk para pemain skateboarder ya. Jadi kayak biar lebih nyaman gitu teman pro 2 ya. Oke deh, semoga dengan ini para skateboarder udah enggak merasa terganggu lagi ya, dan para pengunjung-pengunjung juga mulai tersadarkan gitu teman pro 2 ya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Masih di ngalami lakas teman Pro 2. Dan buat kamu siapa nih yang pengen menghadiri teman Pro 2 sebuah festival ya, yang mana ini festivalnya bertajuk Festival Moi 11 Malang Menyala teman Pro 2. Ini di sini adalah festival musik gitu ya, dan ini akan menjadi bagian dari Festival Moi 11 Malang Menyala teman Pro 2. Untuk festival ini ternyata ada 3 hari ya, dan penuh musik, kreativitas, komunitas, sportainment, dan juga berbagai pengalaman seru yang bisa kamu temui teman Pro 2 di Stadion Gajah Mada pada tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 teman Pro 2. Untuk para pengisinya juga gak main-main teman Pro 2, ada berbagai macam band dari beberapa kota gitu ya. Dan di sini ada beberapa yang menjadi headliner seperti Begundala Wokwaru, terus ada Rebel and Rose, ada Iksan Scooter, terus ada Stand Here Alone teman Pro 2, ada MCPR dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa kamu langsung aja teman Pro 2 lihat di Instagramnya dari Festival Malang Boys teman Pro 2 ya. Ini juga udah benar-benar sebuah ini ya, event tahunan di teman Pro 2 ya. Dan ini buat kamu yang pengen mendapatkan tiket, langsung aja dicek teman Pro 2 di Instagramnya Festival Boys nih, karena di sini bakal banyak banget informasi-informasi yang bisa kamu unduh di sini teman Pro 2 ya, dan bagaimana cara beli tiketnya, dan juga kamu akan tahu nih siapa aja yang akan mengisi, karena di sini benar-benar banyak banget teman Pro 2. Salah satunya adalah kebanggaan dari Malang yang Nicole Diak ya. Nicole Diak juga akan mengisi festival ini teman Pro 2. Jadi pastikan buat kamu yang belum dapat tiketnya, langsung aja teman Pro 2 dicek di Festival Amboys.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau ngomongin Malang Raya pasti kita nggak terlepas dengan Bromo teman Pro 2 ya, yang mana sampai saat ini gitu ya, ini dilansir dari Jawa Pos Radar Malang ya. Ternyata untuk pemadaman api ini membutuhkan 205.000 liter air dan sampai sekarang teman Pro 2 apinya belum padam gitu ya. Sementara ini 1 jam yang lalu nih teman Pro 2 ya. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini ternyata terus meluas ya. Per Selasa malam tadi malam gitu ya. Dan luas area yang terbakar ini mencapai 921,42 hektar nih. Padahal 4 helikopter sudah diterjunkan untuk melakukan pemadaman menggunakan sistem waterbombing ya. Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang per Selasa malam kemarin, personel mengamati 2 titik hotspot atau sumber api. Lokasinya ini di Pusung Duwur Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari Pasuruan dan juga Puncak B30 Penanjakan Probolinggo teman Pro 2. Jadi kita doakan aja teman Pro 2 untuk para petugas semoga selamat dan juga apinya enggak terus menjalar gitu ya. Semoga segera padam, semoga turun hujan ya, dan semoga Bromo semakin hijau lagi teman Pro 2 agar Bromo juga segera dibuka gitu ya untuk wisatawan teman Pro 2 ya. Dan informasi tentang Bromin juga menutup ngalami laka sekali ini teman Pro 2, tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 4 sampai jam 5 kita akan ada sore ceria berjaringan Kornel 10 Jatim. Dan nanti teman Pro 2, Bagas ya cuma sendiri karena nanti akan ada Ara dan juga teman-teman kita yang akan datang di sini sebagai narasumber untuk sharing-sharing teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: kamu ikuti Story Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Ketemu lagi barengan sama aku ya, Fira yang tiba-tiba muncul.
1: Iya, seru banget teman Pro 2 di sore hari ini. Kamu ditemenin oleh Bagas dan juga Fira di sore ceria berjaringan. Kita juga akan menyapa teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep. Selamat sore teman Pro 2.
2: Selamat sore. Gimana kabar kamu di sore hari ini gitu ya, yang mungkin sekarang lagi macet-macetan gitu kan. Lagi pulang pulang kantor, pulang sekolah gitu. Ada yang pulang sekolah mau langsung lanjut ke tempat les-lesan biasanya gitu ya.
1: Iya, benar. Terus yang maba-maba biasanya baru pulang ospek.
2: Betul. Gitu. Malang lagi macet nih teman Pro 2 gitu ya, especially ada di Jalan Soekarno-Hatta karena ada dua universitas besar yang maba-mabanya baru pulang.
1: Tiga berbarengan di situ.
2: Oh iya, tiga. Habis itu nanti yang di Jalan Veterannya juga ada ketambahan sekolah MTS dan juga MA-nya gitu teman Pro 2. Sedap sekali.
1: Berulang mungkin teman Pro 2 yang ada di Surabaya, terus di Jember, Madiun, juga Sumenep mungkin juga merasakan mungkin ya.
2: Yes.
1: Beberapa kampus-kampusnya mungkin lagi banyak para pendatang, dan kali ini teman Pro 2 ya di sore ceria berjaringan. Kita enggak cuma berdua ya Fira ya, karena kita sudah ada teman kita yang datang di studio. Kita sapa dulu, ada Kak Apriliana Nurlatifa Ula atau biasa dipanggil Nana. Ini adalah winner Putra Putri Batik Kota Malang 2026. Dan sebenarnya nanti kita akan ada Muhammad Abdul Wasil juga ya.
2: Betul. Ya. Tapi masih ini ya, masih di perjalanan teman Pro juga. Kita sapa dulu Kak Nana. Hai.
1: Oke, kamu lebih dekat aja nggak apa-apa.
2: Lebih dekat sama mic-nya. Jangan social distancing kayak gitu, nggak apa-apa kok mic-nya.
1: Biar teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur itu kedengaran suara kakak.
2: Betul. Nah, ini Nana, gimana nih kabar kamu di sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik banget nih kak.
1: Ini kesibukannya apa nih sebenarnya?
3: Kesibukannya akhir-akhir ini aku ambil freelance job.
1: Oke.
2: Nah. Gitu. Freelance jadi apa biasanya?
3: Biasanya sih nge-muse sama dancer.
1: Wih, keren. Wow. Itu sebuah pekerjaan yang sangat kita sekali ya.
2: Wah iya betul banget, keren. Aku banget sih gitu ya.
1: Kamu cocok banget Wira untuk jadi apa? Dancer, tapi di bantengan.
2: Budi ini son horek mas.
1: Oke. Nana ini sebenarnya asli Malang atau bukan?
3: Aku aslinya bukan Malang kak, aku aslinya di Lampung. Di Malang itu aku kuliah.
1: Kuliah jurusan apa kamu?
3: Jurusannya geografi.
1: Wih keren banget.
2: Kamu kuliah di mana?
3: Di UM, Universitas Negeri Malang.
2: UM geografi gitu ya. Kayaknya kemarin juga ada nih teman kamu yang datang juga ke sini. Iya, geografi dia kayaknya menang lomba apa gitu, esai seingat aku gitu. UM juga gitu.
1: Tapi enggak tahu satu angkatan atau enggak ya.
2: Benar. Kamu angkatan berapa?
3: Aku angkatan 24 kebetulan.
1: Berarti sekarang ya baru berapa semester tuh? 7, 5.
3: Iya, sekitaran naik semester 6.
1: Oh, naik semester 6. Wow, udah semester 6 aja ya angkatan 2024 ya kayak. Wow.
2: Enggak kerasa gitu ya. Aduh.
1: Ini kan ini panggilannya Nana ya?
3: Iya, Nana.
1: Oke. Gimana nih di Malang ketika udah aslinya kan Lampung gitu ya, terus tinggal di Malang kayak gitu, terus sekarang

0: Tapi sebelumnya belum ada keterkaitan. Apa sih?
1: Apa ketertarikan? Keterikatan. Apa?
0: Udah iya. Sore ini ya.
1: Betul.
0: Maklum.
1: Tapi kamu emang awalnya emang suka suka batik kah, atau apa mungkin yang membuat kamu ini mau ikutan putra-putri batik putra-putri batik Kota Malang? Iya,
2: kebetulan di geografi itu aku ngambil peminatannya kebudayaan, Kak. Mm-hmm. Jadi kayak dari beberapa daerah provinsi itu kan mulai tertarik dengan budayanya. Terus akhirnya aku memilih putra-putri batik Kota Malang ini supaya lebih mengenal batik dari setiap daerahnya gitu, Kak.
0: Berarti sebelumnya memang kamu udah tertarik ya dengan batik ya?
2: Iya, soalnya kan itu suatu seni ya. Terus kebetulan aku juga suka gambar. Jadi memilihnya putra-putri batik Kota Malang ini.
0: Iya. Terus sejauh apa pengetahuan kamu tentang batik yang ada di Indonesia ini? Apakah ada beberapa ilmu atau info tentang batik yang mungkin bisa di-share ke teman Pro 2 di Sejawa Timur ini?
2: Oke, jadi setelah saya mengikuti ajang ini, ada beberapa hal yang saya ketahui. Kebanyakan orang awam itu kan mengira batik itu adalah kain gitu ya, Kak. Ternyata batik itu adalah suatu proses, bukan hanya sekedar kain. Jadi syarat untuk dibilang batik itu adalah menggunakan canting dan juga malam panas. Itu jadi bisa disebut batik itu adalah suatu teknik atau proses, bukan sekedar kain gitu, Kak.
1: Yang bikin kamu makin cinta nih sama batik itu apa sih sebenarnya, selain yang sudah kamu jelaskan gitu?
2: Karena batik itu kan gimana kita menuangkan apa yang ada di pikiran kita di selembar kain. Nah itu kan kita bisa bebas berekspresi di motif-motif itu. Terus juga batik itu kan prosesnya cukup lama ya. Jadi kayak bisa melatih kesabaran kita gitu, Kak. Buat suatu proses dari selembar kain yang kosong sampai akhirnya jadi motif kain yang memiliki makna gitu.
0: Iya, berarti sangat filosofis ya.
1: Betul. Ada gak sih corak-corak batik itu kan beda-beda gitu kan, sampai namanya pun juga beda-beda. Ada gak sih batik yang dari coraknya sendiri itu punya
0: ciri khasnya aja
1: tapi cerita di balik desainnya, coraknya, warnanya yang kamu suka nih?
2: Kebetulan yang saya suka itu motif yang dari Malang sendiri, bunga teratai. Karena kan bunga teratai itu melambangkan keindahan, kesucian. Sebagai wanita kan sungguh tertarik untuk melihat motif teratai itu, Terus warnanya juga identik, warna-warna yang soft, kalem. Jadi cocok banget untuk dipakai sama perempuan gitu.
0: Nah, kamu belajarnya gimana aja tuh metode belajarnya ketika mengikuti putra-putri batik ini? Apakah kamu harus langsung terjun ke pembuat batik, atau kamu baca buku, atau gimana?
2: Jujur untuk materi batik sendiri saya belajar otodidak, belajar dari internet, Kak. Gitu. Jadi baca-baca lewat internet, terus kayak latihan-latihan soal gitu. Latihan-latihan untuk public speaking juga, Q&A juga.
1: Wow, jadi kamu baca-baca sendiri ya dari internet. Kamu ubek-ubek sendiri tuh isi internet kayak batik itu apa aja, kayak gitu ya. Nah ini kamu mempersiapkan ini semua tuh butuh waktu berapa lama sih? Karena kan kamu kuliah juga gitu kan. Nah kamu butuh waktu berapa lama, dan gimana cara kamu untuk maintain waktu kamu gitu ya? Kamu bagi-bagi gitu gimana?
2: Waktu belajar itu kurang lebih 1 bulanan, Kak. Itu untuk belajar tentang materi batiknya sendiri. Terus cara bagi waktunya itu, kebetulan saya itu bisa fokus belajar itu di malam hari. Jadi waktu saya malam hari itu saya pakai untuk belajar tentang batik, seperti itu. Menghafal motifnya, terus bagaimana tekniknya, seperti itu, Kak.
0: Kalau untuk motif itu kan pasti udah banyak banget ya, Nana. Itu yang harus dihafalkan itu memang udah ditarget sendiri atau sedapatnya aja tuh?
2: Kalau untuk saya sendiri itu pengetahuan motifnya tuh yang paling ikonik di Malang.
0: Berarti khusus yang di Malang ya?
2: Iya,
0: yang di gitu Malang. Motif apa yang paling kamu suka di situ?
2: Setelah tadi bunga teratai, ada topeng Malangan, Kak. Itu kan juga termasuk budaya dari Kota Malang ya, dari topeng Malangan, terus jadi ciri khas sendiri dari Kota Malang itu.
0: Itu sebenarnya ada ininya nggak sih, filosofinya nggak sih untuk topeng Malangan itu?
2: Topeng Malangan itu sendiri kan kayak

0: menceritakan karakter manusia ya kak, dari kayak ekspresi sedih, marah, bahagia gitu.
1: Oh, karena memang kamu tertarik gitu ya sama cerita di balik itu semua, iya, gitu kan. Wow. Nah, ini ada enggak sih fun fact mengenai batik yang mungkin kita semua itu belum tahu gitu ya, especially batik Malangan sendiri, iya, gitu kan, selain bunga teratai itu ya tadi yang kamu sebutkan dan juga yang topeng Malangan tadi kayak gitu. Ada enggak sih yang fun fact lain yang bisa kamu share nih ke teman-teman yang lagi dengerin juga yang enggak ada di Malang juga aja nih.
0: Oke, fun fact-nya itu batik Malangan itu motifnya mengangkat dari kayak ikon-ikonnya kota Malang gitu kan. Lebih banyaknya mengangkat ikon kota Malang, terus warnanya cenderung cerah. Dia menggunakan warna-warna yang cerah. Seperti itu.
1: Oh, itu sebagai ciri khasnya gitu ya.
0: Iya, ciri khasnya.
1: Oh, wow, kita aku sih, especially aku sih, aku yang orang Malang lama, tapi aku baru tahu loh.
2: Oh iya, parah ini.
1: Parah sih emang, parah sih. Eh tapi batik Malang sendiri, coraknya itu ada berapa macam sih selain yang banyak kamu sebutkan tadi?
0: Sebenarnya banyak banget kak, tergantung dari pengrajinnya sendiri mau membuat motif seperti apa. Tapi yang paling ikoniknya dari Malang itu ya tadi bunga teratai, topeng Malangan, Tugu Malang, terus kayak kampung warna-warni itu juga bisa dijadikan motif batik.
1: Oh ya?
0: Iya. Terus kayak misalkan wisata pantai Malang Selatan itu juga bisa, kuliner juga bisa, bakso, terus kayak keripik tempe gitu-gitu bisa kak.
2: Berarti kamu udah beberapa kali mencoba membuat ke ini ya, ke tempat pengrajin batik itu sendiri.
0: Betul,
2: ya?
0: Betul, sudah sering kayak belajar cara membatik ke pengrajinnya.
2: Wah, seru banget itu pasti ya.
0: Seru banget kak.
2: Nanti kayaknya kita juga akan ulik itu ya Vira.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Seruan Nana ini dalam mengulik batik langsung ke pengrajin batik di kota Malang itu sendiri.
1: Yes.
2: Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita akan mendengarkan lagu yang sangat Malang banget ini ya. Ada Malang Selatan Sayang dari Sal Priyadi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Fira dan juga Bagas Teman Pro 2 di sore ceria berjaringan kali ini ya.
1: Yes.
0: Dan kita juga masih mau menyapa Teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Jember, Madiun dan juga Sumenep. Gimana sore hari kalian? Semoga baik-baik saja dan juga selalu ceria ya Teman Pro 2 ya.
1: Betul. Apalagi ditemenin sama kita berdua nih Teman Pro 2. Ya, dan enggak cuma ada Fira dan Bagas aja. Yes. Kita masih ditemenin sama Apriliana Nur Latifah Ullah dan juga Muhammad Abdul Wasil. Yes. Mereka adalah winner putra-putri batik Kota Malang 2026.
0: Benar banget. Kalau kita tadi udah ngobrol sama Nana ya, selaku putri batik Kota Malang, kali ini sudah hadir winner putra batik Kota Malang. Ini ada Muhammad Abdul Wasil. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat
0: Gimana
2: sore.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih semangat pagi?
2: Alhamdulillah semangat, tapi sore.
1: Semangat paginya dipakai sampai sore gitu kan.
0: Gimana tadi pengalamannya ketika ospek gimana nih?
2: Waduh, luar biasa sih Kak. Sangat ish, pokoknya keren banget di Polinema. Semi barak Kak.
0: Oh iya. Oke. Okay. Berarti walaupun kamu tadi habis ospek, tapi sekarang masih menyempatkan main ke Pro 2 gitu ya.
2: Yeah.
0: Untuk berbagi pengalaman-pengalaman yang udah kamu dapetin sebagai winner putra putri batik Kota Malang 2026 ini.
1: Nah, kita kan tadi udah nanya nih sama Kak Nana gitu kan, motif batik apa sih yang dia suka yang ada di Kota Malang ini, dan Kak Nana bilangnya yang motif teratai gitu kan, karena warnanya itu yang soft, cantik, kok gitulah ya katanya cewek-cewek gitu kan.
0: Kalau kamu sebagai cowok nih, Wasili, apakah kamu akan memilih motif yang sama dengan Kak Nana, atau kamu punya motif tersendiri nih?
2: Punya motif tersendiri.
1: Apa tuh?
2: Saya pribadi memilih motif Tugu Malang Kak.
0: Oh,
2: begitu.
0: Iya.
2: Ya, karena ya mencerminkan kepribadian saya, yakni adalah kepemimpinan dan keberanian. Bagaimana mencerminkan Tugu Malang tersebut yang berdiri kokoh di tengah-tengah Kota Malang. Gitu.
0: Keren banget. Aku setuju sama kamu, kayaknya itu cocok juga buat aku itu. Filosofinya. Keberanian itu tadi Dan, atau apa tadi istilahnya?
2: Berdiri kokoh di tengah-tengah.
1: Berdiri kokoh. Oke. Oke.
0: Berani sebagai pemimpin.
1: Iya kan. Karena kan kamu juga sebagai ini kan,
0: pemimpin
1: apa namanya?
0: Keluarga.
1: Pemimpin keluarga, imam gitu kan.
0: Iya. Nah, ini untuk Kak Wasil dan juga Kak Nana ini kan jadi putra-putri batik Kota Malang gitu. Kalau tadi Kak Nana kan ini adalah pengalaman pertamanya gitu. Kalau kamu sendiri Kak Wasil, apakah ini juga
2: sama,
0: pengalaman pertama?
2: Pengalaman pertama, okay. Baru pertama kali terjun.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mau terjun di ajang ini?
2: Untuk alasan saya ya, ini adalah saya ingin membantu mewariskan budaya di Indonesia. Saya mengambil batik karena saya pribadi sangat suka dengan batik.
0: Oh, iya.
2: Dan saya yakin bahwa terjun ke dunia pageant ini, di dunia putra putri batik Kota Malang, saya yakin bahwa saya bisa mendalami ilmu-ilmu tentang batik Kota Malang dan Jawa Timur, insya Allah se-Indonesia.
0: Keren banget. Ini kenapa kamu benar-benar suka batik gitu? Karena memang di rumah tuh emang dari dulu tuh udah sering banget pakai batik, atau kamu punya apa ya pengalaman tersendiri tentang batik gitu?
2: Kalau pengalaman gak ada sih Kak, cuman dari ibu dulu. Ibu seneng banget suka batik. Jadi bekas-bekas dari ibu kayak kain-kainnya, kayak selimut-selimutnya itu ada di rumah semua. Jadi saya ingin, karena ibu sudah tidak ada, jadi saya ingin melanjutkan kesukaan ibu. Begitu.
0: Keren banget. Mulia sekali yang ini ya. Keren banget. Terus akhirnya ikut putra putri batik Kota Malang.
2: Iya, betul Kak.
0: Ini selama berapa bulan persiapannya kalau kamu?
2: Untuk persiapannya sendiri kurang lebih 1 bulanan sih Kak, begitu.
1: 1 bulanan?
2: Iya, betul.
1: Wow.
2: Karena sebelumnya saya baru menyiapkan ke wisuda di SMA. Baru saya diajak sama guru saya untuk mendaftar di putra putri batik Kota Malang. Maksudnya dikasih info gitu, karena saya memang suka batik Kak. Lalu, oh iya Pak, saya bisa langsung malamnya langsung daftar, siangnya langsung belajar, begitu Kak.
1: Wah, setuat-uat gitu ya. Dan sampai gurumu loh yang kasih info ini gitu kan. Berarti kamu emang dia sesuka itu ya sama batik gitu ya.
2: Wow. Setiap ke sekolah itu kesukaannya saya adalah batik gitu. Pokoknya batik.
0: Bahkan hari Senin pun kamu pakai batik.
2: Kenapa?
0: Bahkan hari Senin pun kamu pakai batik.
2: Oh enggak.
1: Aduh, mohon maaf ya jokesnya bapak-bapak.
0: Yeah. Terus apa kegiatannya sebagai putra-putri batik itu?
2: Banyak sekali kak, selain membuat batik atau mempelajari batik, kita juga sering bersosialisasi ke sekolah-sekolah lain. Kalau saya lebih seringnya itu ke teman-teman terdekat, seperti kayak kemarin di LDK. Nah, di situ anak-anak tanya, apa sih itu putra-putri batik, apa sih batik itu? Jadi dari situ saya menggunakan ruang tersebut untuk menjelaskan sedikit demi sedikit tentang batik tersebut. Karena saya melihat anak-anak muda di Indonesia ini, kan yang kemarin LDK bukan cuma dari Malang ya kak,
0: iya,
2: dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, saya melihat rata-rata mereka tidak mengerti apa itu batik.
0: Oh iya, betul.
2: Jadi mereka cuma tahu, oh ini batik gitu. Tapi gak tahu apa maknanya, apa filosofinya, apa motifnya itu tidak tahu kak, begitu.
1: Wow, ternyata masih banyak juga gitu ya anak-anak di Indonesia yang belum paham gitu ya, belum paham apa itu batik sebenarnya.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Kan sekarang generasinya udah selalu berubah ya, generasi
1: generasi
0: gitu. Kalau memang tidak ada para anak-anak muda yang melestarikan batik, ya takutnya akan hilang gitu ya.
2: Betul.
1: Benar.
2: Padahal mungkin bisa jadi dicopot sama UNESCO. Capnya ya bisa jadi kalau sudah tidak eksis lagi di Indonesia itu bakal insya Allah ya, tapi semoga aja enggak.
1: Semoga jangan dong. Nah, tapi karena kita ngomongin lagi gitu ya, batik yang eksistensinya pun di Indonesia sendiri juga udah mulai apa ya, bisa dibilang pudar kayak gitu ya. Tapi medsos sekarang itu kan masif banget buat Gen Z, Alpha, Beta, itu kan juga mereka udah terpapar banget gitu kan. Nah, menurut kakak-kakak sekalian nih, media sosial ini tuh bisa gak sih membantu kakak-kakak sekalian gitu ya untuk tetap melestarikan dan juga memperkenalkan batik kita kembali? Dari Kak Nana dulu?
3: Menurut aku itu bisa banget kak. Soalnya di zaman sekarang siapa sih yang nggak pakai media sosial gitu kan. Dari anak kecil pun sekarang kayaknya udah pada megang gadget sendiri ya. Udah bisa kayak buka TikTok, Instagram gitu. Jadi kayak media paling efektif menurut aku itu lewat media sosial. Soalnya dengan lewat media sosial kita tuh cuman berada di Malang misalnya, tapi kita bisa menyebar informasi ke semua Indonesia gitu. Terus kayak kita sebagai generasi Gen Z gitu ya, kita kan kayak bisa mengolah, terus lebih mengerti kayak gimana sih konten-konten yang menarik gitu, kreatif gitu kak.
0: Oke, kalau dari Kak Wasil sendiri gimana?
2: Sama bisa, kurang lebih kayak jawabannya Putri Nana, tapi ingin menambahin sedikit. Karena sekarang apalagi di TikTok kan banyak ya kak, barangkali kakak melihat live-live tentang penjualan produk batik gitu. Nah, itu yang dijual itu bukan batik kak.
0: Iya,
2: itu hanya batik, itu hanya kain yang bermotif batik, begitu kak. Jadi tujuan utama kita adalah, menurut pribadi saya ya, sebagai agen perubahan kita harus mencopot doktrinan tersebut. Jangan anggap semua batik itu adalah betul-betul batik. Karena sekarang yang marak itu adalah kain bermotif batik kak, begitu. Baru ketika kita sudah mencopot doktrinan tersebut, kitalah sebagai agen perubahan terjun langsung untuk mengkuarkar inilah batik kita, begitu kak.
0: Tapi kalau misal kita kan tahu batik itu kan masyarakat umum taunya memang dari kain kayak gitu. Itu kalau itu bakal jadi tantangan tersendiri gak sih, kalau itu tuh sebenarnya bukan batik loh, batik itu bukan kayak gitu loh, itu hanya kain yang bermotif batik. Nah ini dari putra dan juga putri ini gimana nih cara untuk mengedukasi masyarakat, terutama anak muda, agar menjelaskan itu tanpa harus membuat anak-anak muda itu malah jadi malas gitu sama batik. Karena ternyata susah ya definisi batik itu ya. Gitu.
2: Tapi insya Allah kalau semisal mereka sudah mengerti batik, mereka akan senang kan? Begitu. Karena yang mereka pakai itu cuman mereka sebagai aslinya mereka suka, tapi mereka tidak tahu, apalagi mereka tahu, mereka bakal tambah lebih suka kan, begitu. Kalau semisal kita sudah berhasil membuat menghilangkan doktrinan tersebut, kita sudah berani meranjak kepada brand-brand besar yang menggunakan atau mengatasnamakan batik sebagai produk mereka padahal aslinya belum, kita itulah letak tahun berdirinya Kika. Maksudnya kita itulah goals kita.
0: Tujuannya memang di situ berarti ya.
2: Tantangan kita di situ, Kak.
0: Dan untuk sampai saat ini kampanye-kampanye apa nih yang udah Kak Wasil dan juga Kak Nana lakukan nih untuk sebagai penyandang gelar winner putra putri batik Kota Malang?
3: Kalau untuk aku sendiri itu lewat program aku, Kak, itu namanya Batik First. Jadi isinya Batik First itu kita sebagai putra putri batik Kota Malang menjadi jembatan antara pengrajin, terus kayak fotografer, videografer, untuk bagi membantu mempromosikan dari produknya pengrajin tersebut. Terus program aku itu juga kayak gimana sih match and match batik, OOT di batik. Kan soalnya orang-orang tuh menganggap batik itu cuman buat acara formal, kondangan gitu. Padahal kalau sehari-hari kita pakai batik itu it's fine aja gitu, Kak. Malah oke-oke aja, keren. Gimana sih caranya kita match and match batik itu supaya dipakai itu tuh keren, nggak kuno gitu.
0: Nah itu apa nih yang bisa kamu sampaikan ke teman Pro 2 agar kita menggunakan batik itu nggak harus di tempat-tempat formal, acara-acara formal gitu, yang tetap masih keren ya? Ada nggak tips nggak kamu buat teman Pro 2?
3: Jadi batik itu tuh bukan kayak cuma dijadiin baju. Baju gini aja udah, itu kan pasti kayak kesannya formal banget gitu ya, Kak, ya. Terus kayak bisa dibilang agak tua gitu ya, Kak. Jadi kayak misalkan kita punya selembar kain batik nih, kita tuh bisa kayak berbagai model gitu loh, Kak. Jadi satu kain itu bisa kayak mungkin 4-3 look gitu. Jadi kayak misalkan kita jadi dasi, itu kan kecil ya, Kak, tapi kayak tetap eye catching aja gitu. Itu dasinya batik keren loh. Terus kayak misalkan outer, terus kayak sekarang tuh kayak modelnya obi belt gitu, Kak. Itu kan juga kayak keren gitu ya, Kak. Nggak cuman yang udah baju satu set gitu aja.
1: Iya sih, memang harus pinter-pinternya kita gitu ya, untuk nggak cuman diganti jadi kayak kemeja gitu aja gitu. Tapi batik ini sebenarnya bisa loh dijadiin apa saja.
0: Benar banget. Nah, tadi kan kalau dari Kak Nana, kalau dari Kak Wasil sendiri, program apa nih yang udah dikerjain nih?
2: Nah, sebelum sebelum saya membuat advokasi saya, saya melihat beberapa advokasi dari teman-teman saya yang seperti contohnya Kakak Nana dalam mix and match ya, batik kepada kayak lebih modern gitu kan. Nah, saya membuat advokasi saya adalah tentang mensosialisasikan kepada seluruh agen-agen perubahan yang ada di Kota Malang, gitu kan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini loh batik kita, ini loh makna dari batik ini loh filosofinya. Jadi gak cuman kita tentang bagaimana kita memodelkan batik, tetapi kita juga menyampaikan isinya dari batik. Jadi saya ingin mempunyai advokasi yang berbeda gitu, Kak. Karena menurut saya percuma. Kita udah mempunyai model yang bagus tapi mereka tidak paham.
1: Nah, kalau kita ngomongin makna dan juga filosofi dari batik gitu kan. Tadi aku udah nanya ke Nana nih gitu kan, makna dan juga filosofi batik apa yang dia suka. Nah, untuk kamu sendiri, Wasil, ada enggak sih makna ataupun filosofi batik yang kamu suka versi kamu sendiri?
2: Untuk makna sama filosofinya
1: dari batik Kota Malang ya.
2: Topeng Malangan sih, Kak.
1: Topeng Malangan, kembali lagi situ ya.
2: Topeng Malangan.
1: Kan emang sebagus
2: karakternya.
1: Itu ya.
2: Iya, karakternya.
1: Sebagus itu ya. Yang bikin beda dari batik topeng Malangan itu apa sih sebenarnya yang bikin kalian tuh sesuka itu?
2: Kalau dari visualnya, memang topeng Malangan kan sudah menggambarkan sebuah karakter, Kak. Karakternya kayak tegas gitu, Kak. Jadi saya sebagai yang mempunyai kepribadian kepemimpinan, nah saya melihat wow sekali ini. Apalagi ini adalah budaya yang disalurkan di batik gitu, Kak. Jadi kayak wah, seakan-akan saya berkaca pada topeng tersebut, Kak. Gitu.
1: I see. Jadi
0: punya ini ya, ketertarikan tersendiri gitu.
1: Benar-benar kayaknya dia mirip nih sama aku kayak gitu ya.
0: Lebih secara personal gitu.
1: Secara personal kayak gitu ya. Nah, tapi kalian kan lagi road to putra putri batik Jawa Timur. Dari Kota Malang langsung mau next level. Amane next
0: level. Itu di tahun ini juga atau tahun depan?
2: Tahun ini.
0: Tahun ini.
2: Iya, finalnya.
3: Bulan ini.
2: Tanggal
3: 23.
2: finalnya.
1: Wow, nah kita mau ngulik lagi, iya, lebih dalam lagi persiapan mereka gitu ya, Road to Putra-Putri Batik Jawa Timur Teman Pro 2. Tapi setelah satu lagu ini ya,
0: yes, benar banget,
1: kita ada iklan-iklan dulu, biar kamu gak bosan juga Teman Pro 2 ya. Bakal ada siapa nih Bagas?
0: Pada Perugu dengan aku ada untukmu yang selalu ada juga Teman Pro 2 ya, seperti kita ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yalomon Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Bagas di sore ceria berjaringan kali ini gitu ya. Dan gak cuma kita berdua aja, kita juga masih ditemani sama teman-teman kita gitu ya, putra-putri batik Kota Malang, yaitu ada Kak Nana dan juga Kak Basil nih. Dan kita tadi udah menyinggung gitu ya, mereka tuh lagi road to putra-putri batik Jawa Timur.
3: Yes.
2: Yang nanti finalnya di tanggal 23 ya.
3: Betul. Bulan ini.
2: Bulan ini.
3: Berarti gitu. Sekaligus itu menjadi salah satu acara 17 Agustus juga itu ya, karena masih di Agustusan gitu ya. Di tanggal 23 ini. Terus tadi Vira juga udah tanya persiapan-persiapan yang akan kalian lakukan gitu ya. Di untuk menuju grand final ini apa aja nih? Apakah kamu Kak Wasil dan juga Kak Nana ini punya persiapan yang berbeda-beda nih? Kalau dari Kak Nana sendiri gimana?
4: Kalau dari aku sendiri itu persiapannya yang pasti kita belajar public speaking kan. Selain belajar public speaking, kita juga belajar catwalk, terus kayak mendalami motif batik. Kan sebelumnya kita belajarnya motif batik tentang Kota Malang. Sekarang kita belajar semua se-Jawa Timur. Itu challenge-nya sih.
2: Benar-benar public speaking dan juga catwalk, serta ini ya, berarti upgrade ilmu lagi gitu ya, pemahamannya juga gitu ya. Alright, kalau Kak Wasil sendiri?
5: Kalau saya sendiri masih dalam tahap proses penghafalan materi tentang motif-motif batik Jawa Timur kan. Karena dari kemarin saya menyiapkan data, saya menyiapkan tentang materi-materi dan filosofinya dan maknanya itu Kak. Tiba-tiba ke distrik sama LDK, tiba-tiba ke distrik sama spek, jadi belum fokus masih. Semoga habis ini bisa lebih fokus lagi untuk berangkat ke grand final.
3: Oke, grand finalnya itu di mana?
4: Di Surabaya.
3: Oh, di Surabaya. Berarti. Oke, keren banget. Berarti ini akan bertemu sama putra-putri dari beberapa daerah di Jawa Timur juga berarti ya.
4: Betul.
2: Wow, nanti ketemu nih para pendengar dari RRI Surabaya, RRI Jember, Madiun dan juga Sumenep gitu. Mungkin yang mereka lagi dengerin juga.
3: Iya,
2: gitu. Oh, yang ini nanti ketemu nih.
3: Oh, ini kakaknya kemarin yang terkesu di Pro 2 ya.
2: Iya, dia yang di Pro 2 Malang itu kemarin yang ini ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian dikasih kesempatan gitu ya untuk berinovasi membuat batik ala kalian sendiri deh, gitu ya. Kira-kira konsep apa yang bakal kalian angkat?
5: Kalau saya tuh mengambil kemarin sudah menyiapkan konsep sih, tapi belum terrealisasikan. Cuman ya masih meminta saran dari pengrajin-pengrajin batik Kota Malang. Saya mengambil konsepnya itu adalah bunga teratai, lengkap dengan daun dan akarnya, tapi dia menunduk ke bawah.
3: Okay.
5: Biasanya kan menunduk ke atas ya, kan. Nah, filosofinya adalah kita harus mengingat siapa diri kita aslinya. Kita harus memiliki sifat andep asor gitu kan. Jadi kita setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun derajat kita, kita tetap harus melihat ke bawah. Dulu kita seperti apa sih gitu kan.
2: Berarti ini ya, jangan lihat ke atas terus, sekali-sekali lihat di bawah lagi dan melihat oh, diri kita tuh kayak dulunya tuh gimana gitu, sebelum sebesar sekarang.
5: Betul,
2: kayak gitu. Oke, bagus sih mengingatkan kita ya, berarti ya.
3: Jadi kita enggak
2: jangan congkak gitu.
3: Jangan sombong gitu, tetap andap asor dan andap asoy.
2: Betul.
3: Kalau Kanana sendiri apakah punya konsep tersendiri juga?
4: Kalau dari aku itu pengen kayak mengembangkan motif batik yang inspirasinya dari wisata-wisata Kota Malang.
3: Okay.
4: Kayak tadi itu kan dari Pantai Selatan, terus Kampung Warna-Warni. Alasannya karena selain kita pakai kain batik itu ya, misalkan di luar kota atau di luar pulau Jawa gitu. Selain mempromosikan batiknya sendiri, orang tuh langsung bisa kayak, oh ini salah satu wisata yang ada di Kota Malang. Jadi gak cuma mengenakan batiknya, tapi juga wisatanya juga dari Kota Malang.
2: Wisata apa aja nih yang kira-kira bakal kamu pilih? Satu aja deh yang sudah tergambar di kepala kamu, konsepnya bakal seperti apa kira-kira. Kan banyak tuh pilihannya. Pilih satu apa tuh kira-kira?
4: Pengen kayak mengembangkan motif dari itu tadi, Pantai Malang Selatan. Terus kayak bisa dicampur dari kulinerannya juga. Dari Kota Malang, itu bisa kayak dikombain gitu kan. Jadinya motif klasik gitu.
3: Jadi besok akan mungkin ya, akan ada motif bakso gitu mungkin ya.
2: Bisa.
3: Tapi sebenarnya ada gak sih untuk motif batik yang di Malang itu, yang motifnya itu dari singa?
4: Ada ya.
5: Bahkan dari bakso sudah ada ya.
3: Sudah ada.
2: Berarti kita mainnya kurang jauh guys. Kita baru tahu ini.
3: Nah kalau untuk teman-teman Pro 2 di Malang sendiri pengen belajar soal batik gitu, sebenarnya ada gak sih tempat atau public space gitu yang kita tuh bisa belajar tentang batik, atau mungkin pengrajin-pengrajin batik yang sangat open untuk teman-teman Pro 2 main ke situ, ada nggak?
4: Ada banget kak.
5: Banyak.
4: Mungkin salah satunya itu ada di Batik Sondari. Itu dia setiap hari buka kayak workshop latihan batik. Itu caranya kita bisa ke Instagramnya, terus kita booking dulu kak.
3: Kalau untuk mungkin dari Kak Wasil sendiri ada tempat lain nggak?
5: Mungkin di Batik Belimbing sama Hamparan Rintik kak. Beliau-beliau orangnya sangat terbuka. Penting ada jadwal, tinggal kabarin, kak saya mau belajar. Oke, siap besok ya jam segini langsung.
3: Langsung. Di situ kita akan belajar benar-benar macam-macam batik yang ada di Malang gitu ya.
5: Bahkan bukan cuman tentang batik tulis, bisa belajar tentang ekoprint, bisa tentang shibori gitu. Tapi mereka-mereka tuh yang kayak shibori, ekoprint itu bukan batik, cuman nanti digabungin sama batik yang asli gitu kan. Jadi ada perpaduan.
2: Perpaduannya gitu kan.
3: Dan itu mungkin juga inovasi juga ya, agar batik ini tetap eksis ya di zaman sekarang. Keren banget.
2: Ini dan juga bisa jadi tempat-tempat ini ya, apa namanya, untuk karya wisata adik-adik gitu kan. Teman-teman SMP, SMA maupun kuliah bahkan bisa datang langsung kayak gitu ya. Keren banget. Kayaknya kita juga butuh deh guys.
3: Kayaknya kita abis ini. Bukan abis ini juga.
2: Jangan dong, kita kan masih kerja pak.
3: Udah mungkin kapan-kapan lah ya, kita juga akan main-main ke tempat batik itu. Soalnya aku penasaran banget sebenarnya tentang batik yang motifnya singa itu akan kayak gimana gitu. Terus tadi yang motif bakso itu tuh
2: sangat
3: menarik banget loh.
2: Bener-bener.
3: Kita misal keluar Malang itu akan, wah ini adalah batik motif khas Malang banget nih gitu.
5: Dari
3: kan?
5: Bidang kuliner ya kak.
3: Dari bidang kuliner. Apakah itu yang akan Kak Wasil dan juga Kak Nana bawa besok untuk naik ke Putra Putri Batik Jawa Timur 2026?
5: Tentunya tetap motif dari Kota Malang kan. Tidak mungkin kita membawa motif-motif dari luar Malang.
2: Kayaknya kamu ini tulisannya dari Kota Malang deh gitu kan. Kayak batiknya kayak itu kayaknya bukan dari Malang gitu. Itu kayaknya dari Solo gitu. Kayak gitu ya. Nah ini karena udah waktu gitu kan ya, ini ada pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan boleh menitipkan satu pesan kepada arek-arek ngalam. Arek-arek ngalam ya. Benar. Kenapa sih kita itu harus bangga memakai dan juga mengenal batik daerah kita sendiri?
5: Dari siapa dulu nih?
2: Dari Kak Nana aja deh.
4: Jadi kita tuh penting banget, penting dan harus menurut saya ya. Karena kita sebagai generasi muda, siapa lagi yang mau mempromosikan, melestarikan batik? Itu perannya kita sebagai generasi muda. Jadi itu sangat-sangat peran yang sangat penting ya. Apalagi motif batik itu kan sudah diakui dunia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia sendiri juga harus bangga dong dengan menggunakan batik, terus bisa mempelajari batik seperti itu.
3: Keren banget nih. Untuk Kak Wasil sendiri gimana nih?
5: Sama begitu, karena menurut saya ya,
2: ini kalau di grupnya dia tulisannya dua gitu.
5: Berarti menurut saya itu Kak kayak sebuah rumah budaya gitu. Karena kita sudah diberi sertifikat sama UNESCO gitu. Tinggal kita bagaimana merawat rumah kita, bagaimana kita menghiasi rumah kita dengan kreasi-kreasi kita gitu. Jangan sampai rumah itu hancur karena kita tidak apa-apain. Iya gitu. Kalau sudah milik kita, kita gunakan, kita manfaatkan sesuai apa tujuannya, begitu Kak. Batik adalah budaya yang disalurkan di dalam kain, yang ditorehkan oleh malam, lalu menceritakan tentang sejarah-sejarah masa lalu, begitu. Jadi batik itu bukan cuma sekedar pakaian, tetapi adalah cerita. Itu yang harus dikenalkan bagi seluruh anak-anak di Indonesia.
2: Wah, keren.
3: Semoga sukses ya kalau sudah di Putra Putri Jawa Timur 2026 ya.
2: Yes, terima kasih ya guys sudah mau mampir gitu ya.
3: Benar banget.
2: Oke deh kalau gitu.
3: Kita juga akan terima kasih juga ke teman-teman Pro2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di sore ceria berjaringan berikutnya ya.
2: Yes,
3: teman
2: Pro2
3: ya. Dan Bang Asun juga Vira tetap akan menemani kamu teman Pro2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 87.9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
6: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami

Agung Maya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudah

Masih bersama Bagas teman Pro 2 ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih di sore ceria ya, bersama Bagas, dan tentu saja aku juga mau ngucapin selamat beristirahat dan menunaikan salat mazid maghrib teman Pro 2 buat kamu ya. Ini di sore hari ini udah mulai dingin cuaca di Malang, jadi buat kamu yang mungkin sekarang masih di jalan, harap selalu berhati-hati, dan juga buat kamu yang udah di rumah gitu ya, selamat beristirahat teman Pro 2 untuk menyambung kegiatan di esok hari. Nantinya di jam 6 sampai jam 7 akan ada pemutaran lagu di aktif teman Pro 2, dan juga tentu saja akan ada informasi-informasi lain. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
2: Di sore hari ini teman Pro 2, di sesi aktif atau akselerasi kreatif musik, kita akan mendengarkan lagu dari Tropical Forest. Teman Pro 2, ini adalah sebuah band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik nih, dan memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik ya. Dan proses produksi ini digarap oleh talenta lokal yakni Eko Poleng bersama Hypno Creative Media, dan juga mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur. Teman Pro 2, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut hadir ya untuk memantau prosesnya sendiri. Karena memang Teman Pro 2 ini adalah sebuah program dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, yang udah memfasilitasi produksi video musik yaitu Tropical Forest. Teman Pro 2, oke deh, langsung aja kita dengerin Teman Pro 2, Tropical Forest dengan Mikroplastik. Enjoy Teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Petra Siombing dengan Nirmala ini adalah seorang solois yang sangat keren banget 82 kalau kita ngomongin Petra ya, karena Petra Siombing ini gak cuma jago bernyanyi tapi dia juga jago dalam mengkompos lagu, karena sudah terbukti menjadi beberapa produser-produser solois-solois lain di Indonesia yang juga gak kalah terkenal 82. Nah ini kalau ngomongin tentang solois, tentang penyanyi gitu 82 ya, ini aku ada info buat kamu yang khususnya punya hobi bernyanyi dan juga percaya diri tampil di depan banyak orang dan juga ingin bakatmu dikenal lebih luas 82. Langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026 dengan pendaftarannya gratis dan tentu saja terbuka bagi putra putri usia 16 hingga 25 tahun 82 dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya inilah masih berlangsung sampai 30 Agustus 2026 ya, dan ini udah mau memasuki pertengahan Agustus 82, jadi langsung aja grab it fast ya. Jadi biar kamu gak ketinggalan, dan untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id 82. Dan jangan lupa untuk follow Instagram di @rrimlg, @bintangradio.id, TikToknya di @rri Malang dan juga @bintangradio.id, serta subscribe 82 YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang official nih 82. Langsung aja buktikan kemampuanmu tampil di ajang bergengsi dan meraih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang juga 82 secara online atau datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut langsung aja melalui WhatsApp Humas di 081-34-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membercikan air menggunakan ember dan selang.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang masih di jalanan, tetap hati-hati, tetap sabar ya. Apalagi buat kamu yang ada di Suhat teman Pro 2, karena kita tahu sendiri bahwa kalau di kota Malang itu ya, di Suhat ini adalah salah satu jalan terpadat gitu. Bahkan nih teman Pro 2 ya, ini dilansir dari Info Malangan, ini lalu lintas harian terpadat di Jatim ini ada di Jalan Soekarno-Hatta yang menempati nomor 2 teman Pro 2 ini se-Jawa Timur gitu ya. Yang mana di nomor 1 itu adalah Jalan Prabu Siliwangi ya, di kota Surabaya dengan rata-rata ada 179.827 kendaraan per hari. Sedangkan di Malang itu di Jalan Soekarno-Hatta ini ada di angka 160.199 kendaraan per hari gitu ya. Jadi kurang satu kendaraan, entah itu roda 2 atau roda 4 gitu ya, per harinya, agar bisa menjadi 160.200. Dan ini dilansir dari Jatim Stats teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin menjadi salah satu pengisi Jalan Soekarno-Hatta gitu ya, ini harus bangga atau enggak nih? Nomor 2 se-Jawa Timur gitu ya. Tapi yang penting kita harus tetap tertib berlalu lintas dan sabar gitu teman Pro 2 ya. Ini juga menjadi informasi terakhir teman Pro 2 di seri Sore Ceria kali ini ya. Karena nanti di jam 7 kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta tentu saja. Dan nanti di jam 8 kamu akan ditemenin oleh Dila gitu ya. Terima kasih buat kamu yang udah tune in bareng aku dari tadi siang, bukan ding, tadi sore maksudnya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi dengerin kita gitu, tetap stay tune di sini aja. Dan jangan kemana-mana karena masih ada keseruan-keseruan selanjutnya yang akan menemani kamu. Bagas pamit untuk kali ini. See you again next time and bye-bye.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yo eh, dan gak kerasa teman pro 2 ternyata udah hari Kamis ya.
0: Gokil,
1: malam Jumat ya Dit.
0: Asik.
1: Udah
0: ngapain sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
0: Bener, ramean sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian
1: berair.
0: Apa itu?
1: Anak matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya,
0: Avolia. Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru. Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
1: Rusty. Apakah kamu? Ini temennya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Iya.
0: Dusty Rusty. Lucy.
1: Bener.
0: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya, boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu, teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Jadi drum.
1: Oh iya deh.
2: Jadi drum.
0: Jadi drum. Drummer maksudnya.
1: Bukan drum ya, bro.
2: Oh iya iya benar.
1: Bukan drum. Ya benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
2: Rubai. Dan juga Russell. Oke. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
1: Yes.
2: Eh, BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian yang mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
2: Boleh, silakan. Silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
2: Oke. Okay.
4: Oke. Okay. Di tanggal 31 Desember ya.
2: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
2: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
2: Okay, okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robay juga main sama bandnya di okay. acara pameran itu.
2: Mm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah.
2: Okay.
4: Jadi berkelanjutan gitu.
2: Oke. Okay.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman.
2: Okay.
4: Karena kan kita semua ini berteman dari SMP.
2: Asik.
4: Ya.
0: Oh, wow. Satu angkatan.
1: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
2: Okay.
4: Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu.
2: Oh. Oke. Okay.
4: Tapi namanya belum ada saat itu.
2: Belum ada. Okay.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu.
2: Oke. Okay.
4: Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh.
2: Hmm.
4: Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu.
2: Hmm.
4: Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
1: Oke, okay. Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
2: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
2: Oh, okay. Mm. Oh dari situ?
4: Yeah. Itu Cars tuh kartun favorit gue.
2: Iya. Yeah.
4: Kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
2: kecau.
4: Iya.
2: Dia
4: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
2: Iya. Yeah.
4: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
2: Iya. Yeah. Bumper ya, bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
2: Mm, benar.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
2: Iya. Yeah.
4: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
2: Oh, dari situ.
4: Yeah. Nama dua mobil tua itu.
2: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
4: Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
0: dedean.
4: Iya benar ya.
2: Dedean. Mas kasih dedean ya. Oh iya iya iya iya.
1: Oke.
2: Okay. Oh jadi dari situ sebenarnya namanya.
1: Oh. Wow.
2: Dan dari teman-teman lu enggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat sih, semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan.
1: Oke.
4: Okay. Oh. Tua gitu.
1: Oh, wow. Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
2: Iya.
1: Benar.
4: Secara
1: enggak langsung ya. Benar.
2: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. Yang derek kan dulu ya. Kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
2: Hudson Hawk.
4: Doang yang panjang.
2: Kepanjangan ya. Boleh. Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
1: Bener. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre tuh
3: apa?
2: Kira mau jawab.
0: Retro pop sih.
3: Iya,
1: retro pop.
4: Ya. Oh. Retro pop lah.
0: Pop rock and roll.
1: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
1: ya. Benar.
2: Lebih ke situ ya.
1: Benar.
2: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
2: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
2: Oke. Okay.
4: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
2: Jadi lo semua suka The Beatles

0: Okay. Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu, bawanya The Beatles.
1: Oh, wow. Oke. Berarti kalau ya jamming-jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
2: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
3: Ingat.
2: Yang dibikin apa yang
0: direkam? Yang dibikin
1: pertama kali deh.
2: Pertama kali.
3: Yang jadi nih.
1: Stranger Things. Serius? Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh, itu akhirnya direkam.
2: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
1: Beda-beda. Beda. Masa di lagu ada sensing.
2: Siapa tahu kan.
1: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
1: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
1: Oke, okay. Ayu.
3: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
2: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Ayu koma Ayu.
1: Ayu koma Ayu. Iya.
2: Bukan Ayu koma ya.
3: Beda lagi.
1: Oh iya. Koma Ayu.
2: Masa ngajak kan? Oke.
1: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
2: betul.
1: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
2: Mini album
1: jatuhnya ya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
3: Iya, ya. Tanggal 25.
1: 25 Juli. Ini judulnya Juli. Adalah Platypus.
2: Kartun lagi nih.
1: Gue juga pengen kartun lagi nih. Jangan-jangan nih.
2: Enggak, bukan. Peri Platypus.
1: Bukan ya.
2: Peri Mariadi
1: kira. Aduh, apa ya?
2: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa, Bay? Kira-kira.
2: Coba ya.
0: Dia yang bikin nih, Cukla yang bikin, Bang.
1: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi?
2: Coba.
1: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
2: Kayaknya referensi lo enggak jauh-jauh nih dari sini.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
1: Oke. Okay.
4: Judul lagu
0: kan, di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
0: Iya. Sebelumnya.
4: Sebelumnya itu bukan Dikau.
1: Oke.
4: Okay. Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
1: Oh, oke.
4: Okay. Cuman gue tuh sempat mikir gini, kayak anjir
0: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya. Balad,
4: tapi si judulnya tuh ada baladnya, gue tuh takut jadi beban.
1: Oh.
4: Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rasin apa, kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
2: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
2: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
2: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
2: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
2: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rasti yang
0: Gak jelas
4: ini.
2: Oke. Gue ngerti.
4: Iya. Yeah. Musiknya macam-macam nih.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya.
2: Yeah.
4: Itu tuh bisa dikombain jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
1: Oke.
2: Awalnya apa judulnya Balada?
1: Balada.
4: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
2: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya.
1: Yeah.
2: Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar.
1: Yes,
2: jadi novel bagus tuh.
1: Iya sih. Bener.
4: Iya kan? Tenggelamnya kapal.
2: Nah, itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
1: Iya, benar. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta berapa sahur?
2: Nah, cinta berapa sahur?
1: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
2: Iya.
1: Benar.
2: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
5: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, abis itu si Joni Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
1: Oke.
5: Kita kan anak Gen Z ya.
2: Yoi.
5: Yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Okay.
5: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tentunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
5: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
2: hidung belang ya.
1: Gue bikin lagi tadi.
2: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ya. Hemoglobin.
1: Jadi darah nih.
5: Kebiasaan latihan kita.
1: Iya.
5: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
2: Si Joni?
5: Diri.
2: Si Joni Diri.
5: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
2: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
1: Benar.
5: Dia pagi, dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor.
2: Benar. Kalau pagi dia.
1: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin bro.
2: Lebih kangen jas.
1: Iya.
2: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
1: Bro, nasional. Hati-hati.
2: Iya, si Joni.
1: Si Joni.
2: Ada Bang Joni kan.
5: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
2: Di record sama kalian akhirnya.
5: Masukin ke EP nih.
2: Nice.
1: Okay. Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
2: Iya. Bisa kayak gitu.
5: Bisa.
2: Kalian manggung gua request outro. Boleh.
5: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
1: pamit.
2: Karena we outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
1: Ya udah teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
2: Betul. Dan jangan geser radio kamu, karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya,
1: yes.
0: Berjudul Dikau, aka balada
2: cinta
0: platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: ya. Dia kan ada susah
1: agak curut. Curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu kan.
1: Iya.
0: Gua enggak expect sih.
1: Enggak tahu juga suara platipus kayak
2: iya,
1: gimana.
2: Iya, kan mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya. Yeah.
2: Badannya berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya,
0: bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan.
2: Iya,
1: benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Oke, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influencer kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
3: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
2: Oh. Naturally iya. Udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
2: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo kurai.
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi.
2: Iya sih, bener-bener.
1: Oh iya, bener-bener. Ya gak apa-apa.
3: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, pintu aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Nice. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Alright.
0: Okay.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: Oh, okay. All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Eh, bukan. Rasa apa ya? Rasa. Itu rasa yang pramuka.
5: Beda. Kayak mana ya?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka. Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random mas.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Senyeleneh
0: apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Kita bikin blues ya.
0: Wow. Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
2: Terus
0: ya.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya, benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang setel
2: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh,
0: awal sih.
1: Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
4: Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
4: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung okay. Mau persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
2: Biasanya gitu. Kan kalau lagi kita mau dengerin lagu apa kan
4: ya sih
2: juga suka. Ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
4: Okay. Notasi dulu, humming
0: nyari
4: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh,
0: oke. Okay.
1: Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Terus
1: semua ya? Oke, baru
2: yang nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini nggak free gitu. Ya?
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
2: Yang penting 4.
0: Buat
1: kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Okay, alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodo yang udah merapat bareng sama kita di
1: Acara
0: Tito Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Das Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadi itu. Tuh, itu kamera tuh,
0: kamera tuh. Bintang ya.
1: Bintang tuh. Ya, ya, terus ya, ya. Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu. Robai
1: yang selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya?
0: Komplek.
1: Bocah perumahan lo ya? Oke. Okay. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Nyokap gue, Bang.
0: Oh iya. Halo.
1: Halo, Tante. Halo, Tante. Okay. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Uy.
0: Uy. Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa?
0: Oh,
1: di sini.
0: Oh, ya.
1: Oh, iya.
0: Oh, iya, iya. Oke, oke, oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik,
0: menarik.
2: Ini menarik,
1: menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya, ini aja garis besarnya.
0: Boleh-boleh.
3: Besarnya apa, Bay? Bisa
2: katulistik.
4: Pendewasaan.
3: Pendewasaan.
4: Asik.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, ya itu.
0: Iya.
1: Bab reproduksi.
0: Benar-benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Didengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Raba yang selalu di rumah.
1: Emang lo boleh?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Saya tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih
1: nggak apa-apa. Nggak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni.
0: Iya. Dekat sih
1: kan?
4: Bang Joni
1: kan? Kan
0: ya tetangga.
1: Iya kan,
0: bener. Iya dekat sih, bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh, ada cerita
1: apa? Cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, bener.
2: Banyak yang cekek Cungkring.
1: Ah, jangan sering. Iya, jangan sering.
0: Makanya suka ke sebarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya bener. Ngiler.
3: Cungkringnya enak banget.
1: Bener.
0: Boleh gak gue nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilis mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasi-Dasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin.
0: Oke.
1: Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yes.
1: Oke.
0: Kalau MV?
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizernya?
0: Ada. Gue penasaran sama
1: visualizer. Iya, penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Visualizer kan?
3: Boleh cek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini, pakai HP gitu. Iya, kameranya.
0: Handheld.
1: Iya,
4: yes, sir.
1: Ovi, iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa?
2: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Memang visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh?
1: Salin lagunya, lo salin roba ini. Salin roba itu ya?
2: Roba selalu di rumah.
1: Iya, roba selalu di rumah.
0: Roba selalu di rumah.
2: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata ini udah dikeluarin.
0: Oke.
2: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
2: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Oke.
1: Benar-benar. Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini, kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser lo di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti?
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ada nama fans ya?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih belum.
1: Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
2: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
4: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi. Kecau mania.
4: Kecau mania.
2: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh, kita nantikan ofisialnya. Itu juga boleh tuh.
2: Bisa. Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
0: Oh, iya bisa.
1: Oh gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
4: Gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
1: Iya. Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir. Anjir, keren itu
3: juga. Ya pokoknya
1: apa,
3: terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Pokoknya terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
3: Dika,
2: semuanya.
3: Iya sih.
0: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya gak belang.
1: Itu dia,
0: bener. Biar gak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Yeah.
0: Bakal bawain apa aja berarti, bro?
2: Dikau. Dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
2: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang gak?
2: Pasti dong.
1: Bogor gas.
2: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
2: Jadi sebulan sekali kita akan adain tournya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
2: Kok free udara?
1: Iya,
2: nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada sticker pack gitu ya.
1: Okay.
0: Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
2: Bisa. Dirinya bareng sih.
0: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
1: YouTube
3: juga.
4: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke. Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah Astirasti juga ya.
0: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah. Udah ngopi ya?
1: Oh iya,
0: udah. Luar biasa. Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produksi seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Astirasti tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dede Astirasti yang akan membawakan dua lagu. Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit dan juga ini dia Dedasti Rasti. 1, 2, 3.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
5: Selamat malam teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, foto produk kini jadi bagian penting dalam membangun branding dan juga mendorong keputusan konsumen terutama dalam pemasaran digital. Di mana visual yang menarik dinilai mampu meningkatkan daya tarik dan juga kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, sekaligus bisa membuat produk lebih mudah untuk dikenali. Dari dosen ilmu komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, sekaligus pemilik belahan jiwa newborn fotografi dan juga garnish food fotografi, Muhammad Abdul Ghafur mengatakan foto produk yang baik dapat meningkatkan engagement dan juga berpotensi untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk. Ia menjelaskan pelaku UMKM tidak selalu membutuhkan kamera yang mahal, karena telepon seluler sudah cukup untuk bisa menghasilkan foto menarik selama memahami pencahayaan, suhu pengambilan gambar, penempatan objek, dan juga komposisi. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni Kompleks Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan Lereng Gunung Arjuna. Dari pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto mengatakan ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk bisa mengantisipasi meluasnya dampak karhutlah, dari pihak BPBD memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan hingga relawan di tingkat lokal. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Ya, selamat malam teman Pro 2. Sebuah lagu dari Judika ya, Cinta Karena Cinta. Jadi lagu pembuka nih untuk perjumpaan kita di udara malam hari ini teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam hari Kamis 13 Agustus ya 2026. Nanti di Jaga Malam bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang tengah malam teman Pro 2. Dan nanti di jam 8 ini aku bakal hadirkan berbagai informasi seputar info wisata gitu ya, karena kan bentar lagi weekend, besok udah Jumat, abis itu weekend. Jadi buat kamu yang masih belum ada plan mau kemana nanti weekend, tenang aja, aku bakal hadirkan beberapa informasi tentang wisata. Jadi pastiin aja teman Pro 2, kamu tuh stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, kalau kabur, cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Ya teman bro, selamat malam, masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman pro 2. Dan buat kamu nih teman pro 2 yang punya hobi bernyanyi gitu ya, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan kamu pengen bakat kamu dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget ikutin Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftaran juga gratis ya dan juga terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia ini dihitung per tanggal 28 Oktober teman pro 2. Untuk pendaftarannya sendiri juga udah dibuka teman pro 2 ya, dari tanggal 3 kemarin sampai di tanggal 30 Agustus nanti. Dan untuk pilihan lagu dan syarat lengkapnya kamu bisa langsung aja cek di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa follow Instagram di @rrimlg, @bintangradio.id. Untuk TikToknya juga kamu bisa follow di @rrimalang dan juga @bintangradio.id teman pro 2. Untuk YouTube-nya kamu juga boleh banget ya untuk subscribe di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official teman pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Buktiin aja kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi gitu ya teman pro 2, dan bisa banget untuk meraih kesempatan menuju tingkat nasional. Tunggu apa lagi, langsung aja daftar ya teman pro 2, karena bisa dilakukan secara online dan juga offline. Untuk offline-nya kamu bisa langsung aja nih datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjut kamu bisa banget menghubungi WhatsApp Humas di nomor 081 3x6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

UFM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Prodo, selamat malam. Kamu masih ada di 87,9 ya Prodo RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di Jaga Malam kali ini teman Prodo. Dan gak kerasa sekarang udah hari Kamis aja gitu ya teman Prodo. Biasa udah Jumat, terus lusa udah Sabtu, which mean weekend gitu ya teman Prodo. Buat kamu yang mungkin masih bingung nanti mau menghabiskan weekend di mana dan kemana nih teman Prodo, aku ada sebuah rekomendasi destinasi wisata gitu yang bisa kamu coba teman Prodo. Namanya adalah Desa Wisata Punten, di mana ini tempatnya ada di Kecamatan Bumi Aji di Kota Batu gitu ya. Dan desa ini juga mengusung tagline Desa Wisata Ramah Sejuta Pesona. Nah, kamu di sini enggak cuma bisa nikmatin udara sejuk aja teman Prodo, karena di sana ada pemandangan pegunungan tentunya, dan kamu juga bisa coba berbagai macam aktivitas wisata. Contohnya ada ATV, ada jeep offroad, ada wisata petik jeruk keprok, dan juga ada pengalaman untuk live in atau tinggal bareng warga teman Prodo. Nah, buat kamu yang pengen merasakan kehidupan pedesaan kayak KKN dulu gitu ya teman Prodo, kamu bisa mengambil paket live in dan mengajak wisatawan untuk tinggal di rumah warga dan bisa ikut aktivitas sehari-harinya. Ada juga paket studi banding nih yang bisa mengenalkan pengolahan produk UMKM, ada pertanian, peternakan, ada budaya, sampai ada pengelolaan lingkungan juga teman Prodo. Nah, menariknya di sana semua paket wisata ini berbasis pemberdayaan masyarakat gitu ya, dan jadinya potensi wisata warga juga ikut bergerak dan bisa mendapatkan manfaat dari setiap aktivitas yang kita lakukan teman Prodo. Jadi buat kamu yang masih bingung, bisa banget mengusulkan destinasi ini ya, Desa Wisata Punten, untuk ke salah satu tempat yang wajib kamu kunjungi teman-teman.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

52 sebuah lagu terbaru dari Hi-Fi ya. Judulnya adalah Main. Baru aja nih dilaporin spesial buat kamu yang lagi tune in di hari ini, di malam ini 52, dan pengen banget main di weekend nanti gitu ya. Nah, buat kamu yang pengen main tapi gak tahu mau kemana mainnya, ini ada sebuah tempat menarik ya di Kabupaten Malang 52. Namanya adalah Wisata Center Nanas yang berada di Desa Palaan, Kecamatan Ngajum. Nah, di sana suasana sangat sejuk dan juga asri karena dikelilingi perpohonan yang rindang gitu ya. Dan juga pasti bikin kamu betah untuk bersantai-santai untuk menikmati suasana, teman 52. Selain itu di sana juga ada kolam renang, teman 52. Jadi kamu bisa renang di sana. Ada juga playground untuk anak-anak, ada gazebo gratis. Sampai ada juga kafe buat kamu ngopi-ngopi manis gitu ya, dengan berbagai pilihan makanan ringan juga. Nah, ini ada yang gak kalah menarik, ada sebuah patung nanas raksasa teman 52 yang juga jadi ikon sekaligus jadi spot foto favorit untuk para pengunjung yang datang ke sana. Dan yang menariknya lagi adalah tempat ini tuh berawal dari gagasan dari Universitas Islam Raden Rahmat gitu ya, untuk bisa mengembangkan potensi nanas dan juga bisa membantu Desa Palaan menjadi desa yang mandiri. Nah, sekarang pengunjung juga nggak cuma bisa main dan juga bersantai ke sana, tapi juga bisa mencicipi berbagai olahan, berbagai dasar nanas gitu ya, teman 52. Dan yang paling menarik adalah tiket masuknya ini gratis, alias nggak perlu bayar lagi ya, teman 52. Kamu cukup bayar parkir aja, 2.000 buat motor dan juga 5.000 buat mobil, teman 52. Jadi buat kamu yang weekend nanti masih belum ada plan, masih belum tahu mau main kemana, kamu bisa langsung aja cobain mampir ke Wisata Center Nanas di Desa Ngajum, teman 52.

Itu mah berdua sebuah lagu dari Saja Boys ya. Judulnya adalah Soda Pop. Baru aja nih dilaputerin buat kamu yang mungkin hari ini lagi haus gitu ya teman-teman berdua, pengen minum soda. Tapi kayaknya kalau malam-malam tuh kayaknya agak kurang ya. Kalau lebih kayak gak cocok ya kalau minum soda. Biasanya kalau malam itu aku

orang juga yang bisa sampai begadang semalaman tanpa adanya ngantuk. Nah, karena apa ada yang ngantuk? Ternyata ada beberapa orang yang tidak mendapatkan efek serupa sama Pro2. Jadi, kenapa bisa kayak gitu? Dia bakal share ke kamu alasannya. Ini ada beberapa alasan, ada 1, 2, 3, ada 5 alasan kenapa orang bisa tambah ngantuk after minum kopi gitu ya sama Pro2. Tapi aku bakal bahas tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Kita nampak dulu sebuah lagu dari Olivia Dean dengan Man I Need, baru aja dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini. Tapi karena ini lagi malam, kita nggak butuh man gitu ya teman produk, kita butuhnya a cup of coffee. Seperti yang udah aku bilang tadi, ternyata ada beberapa orang yang ternyata habis minum kopi bukannya tambah fokus, bukannya tambah terjaga, tapi malah tambah ngantuk teman produk. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata dilansir ya dari Very Well Health, kafein ini bisa buat tubuh kamu tetap terjaga dengan cara memblokir ada sebuah namanya adenosin atau zat kimia tubuh yang bisa buat kamu merasa mengantuk teman produk. Nah, saat kafein ini habis, jadi adenosin ini kembali gitu ya berkaitan dengan reseptor di otak kamu sehingga berpotensi memicu kantuk. Nah, tingkat metabolisme kafein orang ini juga beda-beda teman produk, tapi umumnya hampir seluruh kafein diserap dalam waktu kurang lebih 45 menit, lalu puncaknya terjadi di 1-2 jam. Jadi tubuh kamu perlu waktu sekitar 2,5 sampai dengan 5 jam gitu ya untuk bisa mengurangi kafein hingga setengahnya teman produk. Nah, tubuh yang bisa memetabolisme kafein dengan cepat ini bisa mengantuk kembali dalam waktu singkat setelah ngopi. Jadi itu balik lagi kepada metabolisme tubuh masing-masing gitu ya. Kalau semakin cepat metabolisme kamu, semakin cepat juga kamu merasa mengantuk setelah minum kopi teman produa. Ada beberapa alasan lagi kenapa kamu juga bisa mengantuk setelah minum kopi. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini, ada Perunggu dengan Gemilang.

0: Lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Ya selamat malam teman-teman, masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan aku juga masih mau ngingetin kamu lagi dan lagi buat kamu yang hobi nyanyi teman-teman, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan kamu juga pengen bakat kamu dikenal lebih luas lagi gitu ya, kamu bisa aja langsung ikuti Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis dan juga terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia ini dihitung pada tanggal 28 Oktober 2026 teman Pro 2. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka ya dari tanggal 3 kemarin sampai nanti di tanggal 30 Agustus, di mana pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu jangan lupa juga buat follow Instagram kita di @rrimlg, @bintangradio.id. Untuk TikToknya ada di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Untuk YouTube-nya sendiri kamu juga bisa banget untuk subscribe gitu ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, buruan aja kamu menunjukkan kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan bisa raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk daftarnya kamu bisa secara online ataupun offline gitu ya, datang langsung ke kantor RRI Malang di Jalan Dedi Panggung nomor 58, dan informasi lebih lanjut lagi kamu bisa langsung aja hubungi Humas di 081-3-4-6-7-4 teman Pro 2. Saya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Kita 42 masih ada by Elo, baru aja dilaputerin ya. Spesial buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini, dan buat kamu yang mungkin udah ngopi tapi masih ngantuk gitu ya teman 42. Mungkin bisa jadi kamu adalah kurang tidur. Nah, ketika kamu kurang tidur, sebenarnya minum kopi tidak banyak membantu gitu ya. Dimana menambah porsi kopi demi bisa terjaga justru bisa malah jadi bumerang takutnya teman 42. Karena terlalu banyak minum kopi juga bisa mengganggu siklus tidur kamu dan bisa buat kamu mengantuk dan lelah di keesokan harinya. Jadi perlu dipikir-pikir lagi ya teman 42, ternyata untuk menambah porsi kopi demi bisa begadang gitu ya. Kemudian next, salah satu alasan kenapa kamu masih ngantuk abis minum kopi adalah mungkin toleransi terhadap kafein kamu cukup tinggi teman 42. Biasanya di awal kan konsumsi kita bisa fokus gitu ya, kita minum segelas kopi aja kita udah bisa tuh kerjain begadang semalaman. Tapi setelah kamu mengkonsumsi kopi secara rutin, jadi tubuh kamu tuh lama-lama bisa membangun sebuah toleransi terhadap kafein. Nah, kalau kamu konsumsi kafein dalam jumlah yang sama, tidak akan memberikan efek yang sama lagi. Jadi kamu perlu menambah porsi kopi lagi untuk bisa mendapatkan efek yang sama. Tapi tindakan ini juga bisa berisiko buat mengganggu siklus tidur kamu, teman 42. Jadi emang perlu ini ya, jangan terlalu sering juga dan juga jangan terlalu banyak juga. Jadi tergantung kita gimana cara kita mengaturnya teman 42. Masih ada satu alasan lagi kenapa abis minum kopi kamu masih tetap ngantuk teman 42. Tapi let's move dulu kita ke single satu ini gitu ya. Ada Justin Bieber dengan Hold On.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

Kita mau berdua masih bareng sama Dila di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan aku juga masih ngebahas tentang alasan kenapa after minum kopi kita bukannya tambah melek malah tambah ngantuk, teman-teman berdua. Nah, alasan terakhir adalah adanya faktor genetik gitu ya. Karena emang genetik ini sangat mempengaruhi ya gimana cara kita merespon kafein, di mana orang yang punya gen tertentu ini ada yang bisa buat seseorang bisa lebih sensitif ya terhadap efek negatif kafein, seperti ada kecemasan, jantung berdebar, dan juga gangguan tidur, teman-teman berdua. Jadi ya mungkin kalau misalkan kamu habis minum ternyata masih tetap ngantuk, mungkin ya emang waktunya kamu tidur aja, teman-teman berdua. Jadi di atur-atur lagi gimana bijaknya, apakah kamu harus menambah kopi kamu atau kamu mending tidur aja terus dilanjutin kerjanya di besok harinya, teman berdua. Oke deh teman berdua, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita mau berdua sebuah lagu request dari Kak Lara ya, dari PC Kota, Bahagia Lagi. Barunya dilaputerin spesial buat Kak Lara yang lagi dengerin di malam hari ini. Semoga Kak Lara juga bahagia terus gitu ya, dengerin siaran berdua dimanapun Kak Lara berada. Nah, teman berdua, di malam hari ini juga bakal ada sebuah topik yang cukup menarik gitu ya. Kamu pernah gak sih kayak abis belajar sesuatu atau abis ngobrol gitu ya sama teman kamu, tiba-tiba kamu lupa sama apa barusan yang dibahas? Nah, kondisi ini disebut dengan short term memory teman berdua, atau memory jangka pendek. Gimana, lupa sesekali ini emang wajar gitu ya, tapi kalau misalkan kamu mau menjaga kemampuan otak kamu biar tetap aktif, biar tetap ingat apapun yang kamu pelajari, ini ada beberapa kebiasaan sederhana teman berdua yang mungkin bisa kamu coba gitu ya, untuk kamu terapkan di rutin kamu. Karena emang gak harus hal yang ribet atau membutuhkan waktu banyak ya teman berdua. Ternyata hal-hal ini bisa dimulai dengan aktivitas yang sering banget kita lakukan setiap harinya. Nah, apa aja aktivitas yang bisa melatih otak kita biar selalu tetap aktif gitu ya, biar gak gampang lupa? Gak bakal share ke kamu, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.
1: Mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Ya, selamat malam teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan aku juga masih ingetin buat kamu yang punya hobi bernyanyi, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu lebih dikenal lebih luas lagi teman Pro 2, kamu bisa langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya juga gratis gitu ya, dan juga terbuka bagi putra putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka dan akan berlangsung sampai nanti di tanggal 30 Agustus 2026. Di mana pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya bisa kamu cek aja langsung di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di @rrimlg, @bintangradio.id, dan untuk TikToknya kamu bisa follow di @rrimalang dan juga @bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube-nya kamu juga bisa subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, buktiin aja kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan bisa raih kesempatan menuju ke tingkat nasional. Untuk pendaftarannya udah dibuka dan bisa secara online maupun offline ya. Kalau mau offline datang langsung, bisa langsung aja ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58, dan informasi lebih lengkap kamu bisa hubungi Humas di nomor 081-3x674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: and I'll write your name.
1: Kita mau bahas sebuah lagu dari Taylor Swift ya, Blank Space. Baru aja dilaputin ini spesial buat kamu yang mungkin suka ngeblank gitu ya otaknya teman-teman produa, atau sering mengalami namanya short term memory. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Biar gak kayak gitu, kamu penting banget buat menjaga otak kamu biar tetap aktif teman-teman produa. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa melatih otak kita gitu ya, biar bisa lebih aktif? Nah, salah satu cara paling sederhana adalah dengan cara rutin bergerak atau berolahraga teman produa. Dan kalau olahraga juga nggak perlu olahraga yang berat gimana-gimana gitu ya teman produa. Kamu bisa mulai aja dengan jalan kaki, dengan bersepeda atau naik turun tangga. Ini juga bisa jadi pilihan biar untuk melatih otak kamu teman produa. Nah, selain tubuh, ternyata otak juga perlu dilatih. Nah, gimana sih cara melatih otak? Kan karena otak di dalam tengkorak gitu ya teman produa. Caranya adalah dengan membaca buku, bisa mengisi teka-teki silang, atau bermain game yang menggunakan strategi gitu ya teman produa, atau dengan belajar keterampilan baru juga bisa bantu otak kamu biar lebih aktif teman produa. Nah, selain melatih tubuh dan juga otak, ternyata pola makan juga penting ya teman produa, jangan pernah dilupakan juga. Kamu bisa perbanyak makan buah, makan sayur, terus ada biji-bijian, makan ikan juga, dan berbagai kacang-kacangan juga bisa banget teman produa. Dan yang paling sering disepelekan, ini biasanya yang juga sering banget aku lakukan gitu ya, adalah tidur yang kurang teman produa. Ternyata kamu juga perlu ya untuk memastikan waktu tidur kamu tuh cukup dan berkualitas, karena emang saat tidur otak kita juga bisa memproses informasi dan juga bisa membantu menyimpan memori biar lebih ingatnya lebih lama teman produa. Masih ada beberapa cara lain yang bakal aku share ke kamu teman produa. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

Itu mah perlu sebuah lagu yang sangat amat manis gitu ya, dari Nuka, judulnya Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Baru aja dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini. Dan biar masa ini, nanti, dan masa indah lainnya kamu tetap bisa mengingat memori-memori baik gitu ya teman Produa, kamu perlu melakukan sebuah kegiatan yang bisa membantu otak kamu biar lebih aktif teman Produa. Nah, salah satu caranya adalah kamu bisa berinteraksi dengan keluarga, teman-teman kamu, atau juga ikut komunitas gitu ya. Karena dengan begitu bisa buat kamu buat terus berinteraksi dan juga melibatkan kemampuan berpikir. Nah, kalau misalkan kamu punya hewan peliharaan teman Produa, mungkin ada anabul gitu ya, kamu bisa juga meluangkan waktu kamu buat main bersama anabul kamu dan juga merawatnya ya gitu, biar jadi aktivitas yang bisa menyenangkan sekaligus bisa membuat kamu dan juga otak kamu tetap aktif teman Produa. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa minum air ya teman Produa, karena emang dehidrasi ini ternyata bisa mempengaruhi juga kemampuan otak untuk bisa bekerja secara optimal. Jadi intinya untuk menjaga otak kamu biar tetap tajam, biar tetap aktif gitu ya, itu gak harus dimulai dengan cara yang besar, tapi dengan cara-cara sederhana bisa dilakukan secara konsisten dan insya Allah bisa membantu otak kamu biar tetap aktif dan bisa mengingat banyak hal gitu ya teman Produa. Oke deh teman Produa, itu tadi juga informasi terakhir dari Dila di Jaga Malam kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 8 malam tadi gitu ya. Dan jangan kemana-mana, nanti di jam 11 bakal ada jazz music, berisikan musik-musik easy listening untuk menemani kamu menjelang tidur teman Produa. Oke deh, kalau gitu Dila pamit undur diri teman Produa, selamat beristirahat dan have a nice dream teman Produa.

0: kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro 2.

0: coba deh kamu lihat. Itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal gak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Gak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu gak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih Pak, aku salah Pak. Aku minta maaf ya Pak. Aku benar-benar minta maaf ya Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program A2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis 13 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang. Hasil kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama Pesantren Al-Um Malang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudaraku seiman, mari kita renungkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjanjikan solusi-solusi terbaik dalam hidup kita, termasuk obat kegalauan hati kita. Ketika kita galau, ketika kita sedih, ketika kita gelisah, hampir-hampir hidup kita putus asa, merasa susah dan lain sebagainya, ingatlah bahwa janji Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Maka saat kita galau, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah dengan janji Allah. Saat kita sedih, ingatlah dengan pahala-pahala Allah yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Di antara solusi terbaik saat kita galau, saat kita sedih, adalah meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita renungkan. Ada satu surat yang di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan berturut-turut pahala, balasan, dan apapun itu. Dan solusinya cuma satu, yaitu takwa. Surat apa itu? Ya, betul sekali. Surat At-Talaq. Dalam surat ini, di ayat 2 hingga 5, Allah berturut-turut menjanjikan solusi atas semua masalah dirangkum dalam surat ini hanya dengan satu solusi, yaitu ketakwaan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah taala, maka Allah akan menjadikannya satu solusi, memberikannya solusi. Dalam bahasa Arab, makhraja di sini dalam bentuk nakirah. Artinya, nakirah ini umum dan artinya tidak terbatas. Janji Allah, siapa yang terus ditingkatkan takwanya, berarti di situ ada potensi dari setiap masalah yang ada. Termasuk kegelisahan, kegundahan, kesedihan, dan lain sebagainya yang membuat hati kita sempit. Lalu selanjutnya, masih dengan takwa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rezeki dari sisi yang dia tidak duga-duga, rezeki yang mendadak. Artinya terserah Allah, Allah akan memberikan rezeki dari manapun datangnya. Sekali lagi, syaratnya hanya takwa. Takwa itu adalah merasa takut pada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, dalam keadaan sendiri maupun di tengah khalayak. Maka terus bertakwalah pada Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita secara tidak diduga-duga. Selanjutnya yang ketiga, Allah menjanjikan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah membuat perkaranya menjadi mudah. Masya Allah, begitulah janji Allah. Ingat sekali lagi, siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah membuat semua urusannya menjadi mudah. Termasuk urusan apapun, barangkali kita merasa sedih karena ditinggalkan orang terkasih, ya ada yang meninggal dunia, ada yang kena musibah, ada yang punya hutang belum bisa bayar. Maka salah satu solusi terbaik adalah takwa. Karena kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian menuju Allah nanti di akhirat, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi dengan takwa semua urusan jadi mudah. Lalu yang keempat, kata Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Sayyi'at di sini bentuknya jamak, plural, ya. Artinya tidak terbatas. Semua kesalahan apapun Allah ampuni, selama kita ada ketakwaan dalam hati kita. Barangkali juga kita merasa sedih karena maksiat, dosa yang tentu berpengaruh pada hati kita, tidak merasa tenang, ya. Oleh karenanya, ketika kita maksiat, langsung bertobat pada Allah, istighfar. Orang mukmin itu ketika satu kali dia terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia langsung ingat Allah, beristighfar, minta ampun. Dan istighfar adalah hak Allah, istighfar adalah sebagai bentuk ketakwaan pada Allah. Maka insya Allah jika istighfar yang benar, taubatnya jujur, insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menjanjikan siapa yang takwa maka wa yu'adzim lahu ajra, Allah akan menjadikan agung, menjadikan besar pahalanya dari buah takwa tadi. Orang yang bertakwa, dia akan diberikan pahala yang sungguh besar. Barakallahu fikum, khususnya kita yang sedang galau, ingatkan ya Allah, Allah menjanjikan pahala-pahala begitu banyak di surat At-Talaq ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah panjang. Hasil kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama Pesantren Al-Um Malang. Kajian pagi dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
2: Robah rutinitas menjadi ibadah.
3: Ya.
2: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur. Semua orang tidur, hewan pun tidur, tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahya. Wow. Melihat wajah di cermin, semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassan.
3: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tante. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tante.
2: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.

Tahu gak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

0: Diri hati.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya deh.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, jembatan kaca Seruni Point di kawasan wisata Gunung Bromo ditutup sementara mulai hari Kamis 13 Agustus 2026. Penutupan dilakukan sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang masih berlangsung. Manajer jembatan kaca Bromo Sky, Bambang Haryawah Judi, mengatakan keputusan tersebut diambil demi menjaga keselamatan pengunjung sekaligus sebagai bentuk empati kepada petugas dan relawan yang masih berupaya memadamkan kebakaran. Penutupan akan berlaku hingga kondisi dinilai aman. Pengelola akan terus memantau perkembangan situasi sebelum memutuskan untuk kembali membuka objek wisata tersebut. Meski jembatan kaca ditutup, aktivitas kafe di kawasan jembatan kaca Bromo Sky tetap beroperasi seperti biasa dan dapat dikunjungi wisatawan. Pengelola berharap kebakaran segera terkendali sehingga aktivitas pariwisata di kawasan Seruni Point dapat kembali berjalan normal, sementara petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan di lokasi. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, Wali Kota Malang meresmikan jembatan perintis Garuda di kawasan Kampung Putih, Kecamatan Klojen pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Jembatan ini menghubungkan Kampung Putih dengan Pasar Bunga, Splinit untuk mempermudah akses masyarakat. Peresmian dihadiri Forkopimda, tokoh masyarakat, dan juga warga. Sebelum diresmikan di tingkat daerah, jembatan ini telah dibuka secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto melalui konferensi video. Jembatan perintis Garuda diharapkan meningkatkan konektivitas warga, mempercepat akses menuju fasilitas umum, serta mendukung aktivitas perdagangan di Pasar Bunga Splendid. Selain mempermudah mobilitas, keberadaan jembatan ini juga diproyeksikan mendorong pertumbuhan UMKM, usaha kuliner, dan ekonomi lokal di sekitar kawasan penghubung. Warga Kampung Putih dan pedagang Pasar Bunga menyambut baik pembangunan jembatan tersebut karena diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan mempererat interaksi antar wilayah. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Loh, kok ini gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
5: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam,

2. 8.9 teman Bro 2, selamat pagi. Di sini udah ada Tania ya yang bakal nemenin kamu di pada hari ini teman Bro 2 di hari Jumat tanggal 14 Agustus ya, di mana ini adalah juga hari Pramuka ya, diperingatinya hari Pramuka, dan ini juga hari Pramuka yang ke-65 teman Bro 2. Jadi aku akan nemenin kamu ya di hari Jumat ini, di mana ini udah menuju akhir pekan ya teman Bro 2, udah besok udah weekend, dan mungkin Jumat ini adalah hari yang pendek ya. Jadi buat kamu bisa sambil menyicil istirahat atau menyicil ada plan-plan keluar gitu ya teman Bro 2, dan pastinya aku bakal tetap nemenin kamu di sini teman Bro 2. Dan yang pastinya aku juga bakalan memberikan informasi-informasi yang paling up to date, dan juga akan memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu semua teman Bro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di sini di 87.9 teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yotun Pro 2 seperti yang kita tahu ya, kalau hari ini juga diperingati hari Pramuka ke-65 nih. Dan untuk hari Pramuka ke-65 ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan pastinya tema ini juga menegaskan ya arah gerakan Pramuka untuk semakin adaptif dan berperan lagi nih dalam mendukung pembangunan nasional. Dan ini dilansir ya dari laman pramuka.or.id, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka ini meluncurkan logo resmi Hari Pramuka ke-65 yang mencerminkan semangat pembaruan organisasi. Dan logo tersebut teman Bro 2 ini merepresentasikan Gerakan Pramuka ya sebagai organisasi yang pastinya nih tangguh, adaptif dan juga berwawasan lingkungan dalam menghadapi tantangan masa depan nih. Dan untuk frasa memantapkan langkah organisasi ini sendiri juga menggambarkan upaya transformasi Gerakan Pramuka menjadi organisasi yang modern, profesional dan juga tertata nih teman Bro 2. Dan langkah tersebut ya ini diharapkan akan semakin memperkuat lagi peran Pramuka dalam membina generasi muda. Dan sementara itu untuk frasa mendukung swasembada pangan ini menunjukkan komitmen Gerakan Pramuka untuk berkontribusi dalam memperkuat ketahanan dan juga kedaulatan pangan nasional teman Bro 2. Karena komitmen tersebut juga menjadi bagian ya dari pengabdian kepada masyarakat melalui keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan yang mendukung kemandirian pangan. Dan ada lagi teman Pro 2 frasa menuju Indonesia Emas 2045 yang menegaskan lagi peran Gerakan Pramuka dalam mempersiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan. Jadi pendidikan ini khususnya pendidikan kepramukaan akan diarahkan untuk membentuk generasi yang memiliki karakter, kemandirian, keterampilan dan juga kepedulian terhadap bangsa.

berkedudukan di Jakarta. Dan melalui peringatan Hari Pramuka ke-65 ini, gerakan Pramuka diharapkan semakin memperkuat lagi lah kontribusinya dalam membentuk generasi muda yang tangguh dan juga siap ya untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dan aku juga berdoa ya agar Indonesia Emas 2045 ini benar-benar terwujud, teman Pro 2. Dan untuk kamu semua, jangan kemana-mana, aku akan tetap memberikan informasi-informasi paling up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, buat kamu ya yang pastinya kalau misal kamu ini hobi untuk bernyanyi dan pastinya percaya diri ya untuk tampil di depan banyak orang, dan yang pastinya pingin banget nih buat bakat kamu dikenal lagi lebih luas, dan inilah saatnya untuk kamu mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Dan mendaftarannya ini gratis teman berdua dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun dengan batas usia yang dihitung pada 28 Oktober 2026. Dan pendaftarannya ini berlangsung sampai 30 Agustus ya di 2026 ini. Jadi jangan sampai terlewat. Jangan sampai kamu daftarnya di 31 gitu ya. Dan pilihan lagu dan juga syarat-syarat lengkapnya ini bisa banget kamu cek di www.bintangradiorri.id. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @rrimlg dan juga di @bintangradio.id teman bro dua. Dan juga di TikTok kita di @rrimalang dan juga di @bintangradio.id dan juga subscribe YouTube kita di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi ayo langsung aja ya buktiin kemampuan kamu untuk tampil di ajang yang bergengsi dan pastinya meraih kesempatan kamu untuk menuju tingkat nasional. Dan kamu juga bisa daftar langsung aja sekarang secara online atau datang langsung ya ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa kamu chat melalui WhatsApp Humas kita di 081 3 4 6 7 4. Dan inilah teman pro 2, saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Tahukah kamu, Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di tahun

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Ya teman Pro 2 masih di 87,9 dan juga masih barengan sama Tania di sini teman Pro 2 yang pastinya aku bakalan tetap menemani kamu di pada pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. Dan kali ini juga aku mau mengingatkan kamu semua ya, karena ini udah menuju jam 7 aja, udah di jam 7 lebih 3 menit ya. Aku mau mengingatkan, jangan lupa untuk mengambil dan memakan sarapan kamu semua teman Pro 2, karena memang sarapan ini sangat amat penting ya. Jadi jangan sampai melewatkan sarapan ya, karena sarapan adalah pondasi utama kita untuk menjalani hari di hari ini. Jadi kalau misal kamu nggak sempat sarapan nasi gitu ya, itu bisa banget teman Pro 2 kamu ganti jadi kayak misal rebus-rebusan kentang ataupun roti teman Pro 2, asal terisi lah perut kamu itu. Tapi kalau misal bisa nasi, ya isi aja nasi teman Pro 2, karena sarapan ini adalah sumber energi kita ya untuk di hari ini. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk memakan sarapan kamu teman Pro 2.